Sebuah single dari Judika bersama Eka Gusti Wana dengan Terlalu Dalam di Taman Pradua. Oke, masih di Sepada tentunya menemani kamu di Taman Pradua. Dan tadi sudah sedikit nih clue kalau misalnya kamu hari ini mau berangkat ke gym atau juga pusat kebugaran di Taman Pradua. Jangan sampai kenyamanan kamu dan juga orang-orang sekeliling kamu nih Taman Pradua agak sedikit merasa apa ya, jadi agak kurang gitu karena mungkin ada beberapa hal yang akhirnya miskomunikasi, jadinya kayak apa ya, kurang menyenangkan saja lah. Jadi ada beberapa aturan yang memang tidak tertulis secara gamblang di tempat pusat kebugaran. Kok jadi ini ya, jadi belibet ngomongnya. Di pusat kebugaran itu sendiri Taman Pradua. Jadi hal-hal itu adalah hal kecil yang dampaknya kalau misalnya kamu tidak lakukan itu juga bisa bikin kurang nyaman, terus bisa jadi nanti ada member yang kurang kurang nyaman tadi akhirnya melapor ke bagian manajemen dan mungkin kamu kena tegur, wah itu kan gak enak banget ya. Jadi beberapa hal kita juga harus peka terhadap sekeliling kita di tempat gym atau juga pusat kebugaran sendiri. Nah kalau mau selfie-selfie boleh, tapi jangan bikin orang lain jadi kayak terganggu ya. Jadi memang selfie di tempat kebugaran tuh sah-sah aja, apalagi untuk memantau progres latihan kamu. Tapi pastikan tidak mengganggu orang lain, tidak memonopoli alat, dan sebaiknya juga dilakukan di area yang lebih sepi ataupun di tempat atau spot-spot yang memang tidak terlalu ramai nih Taman Pradua ya. Oke, masih ada beberapa hal lagi yang pastinya juga Nadia hadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Untuk menemani Taman Pradua yang lagi menikmati weekend-nya. Tapi ini tengah bulan loh. Mungkin pikir-pikir panjang dulu ya kalau misalnya mau jajan ataupun belanja yang berlebihan karena juga masih ada kehidupan sekitar 14 hari lagi ke depan itu Taman Pradua. Nah, untuk yang di rumah aja pokoknya kamu bisa cukup menyenangkan sambil dengerin Pradua dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu spesial akan hadir menemani kamu. Kalau di Spada sama Nadia nanti sampai jam 10 Nadia akan temani, dan juga beberapa program spesial lainnya masih akan ada menemani kamu terus ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pradua FM Pekanbaru.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Dua pekan baru, teman terbaik kamu. Teman Pradue, di akhir pekan ini kamu bisa memilih beberapa tontonan yang seru nih teman Pradue. Karena beberapa pekan ini bioskop itu lagi dirame-ramekan oleh film dari berbagai genre atau juga genre nih teman Pradue, untuk menemani masa-masa libur kita. Seperti Gohan yang menjadi salah satu opsi dengan menawarkan kisah-kisah emosional mengenai ikatan antara seekor anjing dengan manusia sekitarnya teman Pradua. Dan ada juga The Sheep Detective yang dibintangi oleh Hugh Jackman ya, hingga ada Nicholas Galitzin yang juga bisa kamu tonton untuk keluarga nih teman Pradua, karena menceritakan tentang kawanan domba yang berupaya memecahkan misteri di peternakan mereka. Oh, yang kalau nggak salah ini ya, si pemilik domba ini meninggal, terus mereka kayak nyari memecahkan misteri tersebut nih teman Pradua. Kalau nggak salah sih, nanti pernah lihat kayak trailernya. Tapi kalau kamu penasaran, nonton aja ya. Dan yang pasti nih teman Pradua, selain itu juga ada film apa nih, In the Grey. Ini satu tim operasi elit rahasia hidup dalam bayang-bayang karena seorang penguasa kejam mencuri kekayaan miliaran dolar nih teman Pradua. Jadi situasi ini membuat mereka dikirim untuk merebutnya kembali, dan sebuah perampokan yang mustahil yang berubah menjadi permainan strategi, tipu daya, dan juga bertahan hidup yang mematikan. Film ini dilabeli dengan R13, artiannya usianya 13 tahun ke atas ya yang boleh nonton. Terus juga ada Top Gun juga nih teman Pradua, ini adalah untuk 17 tahun ke atas. Terus yang lain boleh hilang asal kau jangan, ini diberi label usia 13 tahun ke atas. Nah, itu beberapa rekomendasi film akhir pekan yang bisa kamu tonton di bioskop.

0: Saudaraku, cuaca bisa berubah kapan saja. Mari kita siapkan diri menghadapi berbagai kondisi cuaca. Ketika hujan turun, ingatlah untuk membawa payung. Jangan biarkan basah mengganggu aktivitas kita. Di hari yang cerah, gunakan tabir surya agar kulit kita terlindungi dari sinar matahari. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Ketika badai datang, pastikan kita berada di tempat yang aman. Jangan ragu untuk memantau informasi cuaca terkini. Ingat, cuaca mempengaruhi kita semua. Selalu waspada, selalu siap, bersama kita jaga diri dan lingkungan.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kamu. Nah, teman berdua, ada satu kabar yang cukup unik nih dari sebuah kota kecil yang ada di Hokkaido di Jepang. Di sana itu ada kayak kafe, terus kafenya itu ada makanan seperti biasa lah nama kafe ini teman berdua. Tapi di sana mereka juga menjual kayak aroma apa ya, kayak roti-roti panggang Prancis yang bisa menghangatkan sebagian besar warga yang sudah tertidur di malam hari, tapi mereka itu masih terus berkutat dengan pesanan-pesanan yang ada nih teman berdua. Jadi sebuah toko kecil di Memuro yang biasanya tutup pada Minggu siang itu membuka kembali pada pukul 21 malam nih teman berdua. Tapi yang datang itu bukan pemburu cemilan larut malam, melainkan para ibu-ibu dengan bayi yang terus menangis nih teman berdua. Jadi tempat ini bukan sekedar kafe biasa, ternyata kafe ini punya ruangan menjadi kayak tempat perlindungan ya, istilahnya lah kayak pelarian bagi ibu-ibu yang kelelahan menghadapi malam panjang bersama anak mereka. Nah, apa saja yang disajikan oleh kafe ini teman berdua? Siapa tahu ini juga bisa menjadi inspirasi kamu ya sebagai penghibur ibu-ibu yang mungkin sudah mulai panik nih ketika malam anaknya nggak bisa diem gitu ya. Terus mereka datang ke kafe tersebut dan mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, apa saja yang disajikan oleh kafe ini sehingga membuat nyaman para ibu-ibu ini teman berdua? Jangan kemana-mana, nanti Nadia lanjutin informasi untuk kamu.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon.

batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

terbaik kamu. Nah, teman berdua, jadi ini ternyata salah satu kafe yang ada di Jepang nih, teman berdua, di Hokkaido tepatnya ya. Mereka ini mencoba untuk menjadi teman terbaik ibu-ibu ibu-ibu muda yang baru aja punya baby gini, teman berdua. Jadi mereka membuka tokonya memang menjelang tengah malam, di mana biasanya ibu-ibu di sana itu kayak lagi uring-uringan gitu ya, mungkin anaknya nggak bisa tidur, terus juga nggak tahu mau lari kemana. Akhirnya kafe yang bernama Oyako no Koya ini, atau rumah orang tua dan anak, itu digagas oleh Madoko Nozawa yang berusia 28 tahun itu, teman berdua. Mereka itu membukanya setiap minggu malam sejak Oktober tahun lalu. Jadi membuka ruang secara gratis sampai pukul 6 pagi dari jam 9 malam. Nah, di dalamnya tersedia alas bermain untuk bayi yang merangkak dan juga untuk tidur. Terus juga ada area menyusui hingga tempat mengganti segala perlengkapan bayi nih, teman berdua. Jadi sejumlah relawan perempuan juga membantu menjaga anak-anak dan menemani para ibu untuk berbicara atau berbincang-bincang, ngobrol gitu ya, curhat. Jadi memang bagi banyak ibu, ruang sederhana ini menghadirkan sesuatu yang sulit ditemukan, yaitu kesempatan untuk bernafas sejenak tanpa dihakimi. Nah, seorang perempuan yang berusia 34 tahun yang sedang menjalani cuti melahirkannya itu datang bersama dua anaknya yang berusia 1 dan juga 6 tahun. Dia mengaku kunjungan ini memberinya jeda mental yang sangat dibutuhkan. Jadi dia datang, anaknya ada yang nemenin, dia sekedar menikmati minuman yang disukainya, makanan yang disukainya sendiri nih, teman berdua. Dan bercerita kepada mereka yang ada di sana itu benar-benar membuat bernafas dengan lega. Kira-kira ada yang mau dibuat, ada yang mau buat nggak nih di Pekanbaru ruang khusus untuk ibu-ibu biar katanya sih nggak kena baby blues nih, teman berdua.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

menikmati liburan panjang. Dan hari ini kebetulan dengerin Pro 2 bareng Nadia di teman Pro 2. Jadi memang untuk long weekend kali ini cukup menyenangkan. Cuma cuacanya memang agak sedikit apa ya, suka berubah-berubah. Kadang seharian hujan. Tapi kalau Nadia sih boleh milih ya. Kayaknya lebih menyenangkan mendung terus dengan hujan-hujan yang kecil. Dan itu kan masih bisa diminimalisir ya. Dan mungkin juga beberapa ruas jalan gak akan banjir nih. Dan yang pasti dengan suasana seperti itu, kita masih tetap bisa beraktivitas dan juga bisa menikmati udara yang lebih sejuk nih teman Pradua. Tapi ada juga beberapa tempat cuacanya itu agak sedikit panas dan mungkin memang lebih terik gitu teman Pradua. Dan kalau kamu lagi sekarang ini berada di suatu kota yang memang panas terik nih teman Pradua, dan sekarang lagi dengerin Pradua FM melalui RRI Digital nih teman Pradua, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu lagi berada di suatu tempat yang cuacanya itu cukup menyengat nih teman Pradua. Pastikan kamu memulai agenda lebih awal, lebih pagi, supaya nanti ketika kamu beraktivitas itu bertepatan dengan mungkin selesai dengan waktu yang lebih cepat, jadi kamu tidak terlalu lama untuk terpapar udara yang panas nih teman Pradua. Jadi pilih juga busana yang tepat, lakukan hidrasi fisik secara langsung nih teman Pradua. Kalau misalnya lagi panas gitu ya, kamu harus perbanyak minum, terus juga jangan lupa membasuh wajah kamu. Dan pastikan juga proteksi dengan sunblock gitu ya, untuk tubuh kamu, untuk muka. Dan kalau misalnya ada ruangan ber-AC, boleh sesekali untuk kamu jadiin tempat persembunyian kamu dari udara yang cukup menyengat.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua yang lagi menikmati liburan berada di tempat yang udaranya sedikit panas. Kalau di Pekanbaru kayaknya pagi hari ini masih berawan aja nih teman berdua. Tapi kalau misalnya sekarang nih kamu sedang mendengarkan berdua sedang berada di suatu tempat yang cukup cerah, kamu juga harus bisa selektif dan harus bisa memilih makanan yang tepat nih teman berdua. Jadi kondisi suhu yang tinggi pastinya juga bisa menuntut tubuh untuk mendapatkan asupan yang menyegarkan. Jadi prioritaskan makanan dengan kandungan air yang tinggi seperti sayur segar atau juga salad nih teman berdua. Terus juga buah-buahan seperti semangka dan juga anggur. Kamu bisa menghindari makanan berat yang terlalu berminyak karena bisa membebani kerja sistem pencernaan. Terus juga biasanya sih tenggorokan agak lebih seret gitu ya, dan mencegah radang pada tenggorokan. Terus juga kalau misalnya udaranya kayak sekarang ini sejuk-sejuk gini, enaknya sih hangat-hangat ya kan. Makanan yang berkuah yang mengandung kaldu itu sangat cocok untuk dikonsumsi di udara yang agak sedikit dingin untuk saat ini teman berdua. Dan yang pasti juga kalau misalnya sekarang ini kamu sedang ingin di Kota Pekanbaru aja, berkeliling di sini aja nih teman berdua, ya kamu bisa menikmati area-area yang indoor aja dulu. Kita nggak tahu nih kapan akan turun hujan teman berdua. Jadi untuk jaga-jaga kamu bisa untuk menikmati liburan ini di tempat indoor supaya aman dari guyuran hujan.

0: Nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pradua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Gua Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, memang di Pekanbaru beberapa waktu ini keadaan cuaca memang suka berubah cukup drastis nih, teman berdua. Dan ini memang lagi ada sedikit pertukaran suhu nih, teman berdua, pertukaran cuaca gitu ya. Dan kalau di luar di negara lain atau bahkan di beberapa provinsi lah di Indonesia, ada juga yang mengalami namanya fenomena gelombang panas nih, teman berdua, yang sekarang ini sedang melanda di berbagai belahan dunia, bahkan memecahkan rekor suhu tertinggi di sejumlah negara. Jadi kondisi cuaca panas ekstrim ini tentu menjadi tantangan bagi para pelancong yang ingin tetap menikmati masa liburannya, terutama ketika momen long weekend nih, teman berdua. Jadi supaya agenda perjalanan kamu tidak terganggu dan resiko kelelahan akibat cuaca panas menyengat, perlu strategi untuk menjaga kondisi tubuh kamu tetap prima. Seperti itu sudah tadi kasih tahu ke kamu, mudah-mudahan liburan kamu pun tidak terganggu dengan keadaan cuaca apapun, baik itu panas terik ataupun tiba-tiba hujan nih, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman Radue, saat ini kita akan mengikuti program spesial di hari Sabtu, ada Musicpreneur RRI Network yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 88,4 Pro 2 FM Pekan Baru, teman terbaik kamu.
1: Anak band.
2: Oke, anak band.
1: Jadi ya pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
3: Di Jakarta atau di daerah?
1: Di Jakarta, Pak.
3: Jakarta.
2: Oh, di mana tuh? Dulu
1: di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
2: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
1: 103, CP3
2: ya, kalau CP3 ya. Ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
1: Betul. Vakum. Justru lucu nih ceritanya.
2: Gimana tuh?
1: Lucu dan sedih.
2: Kenapa?
1: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
2: Aduh, bandnya namanya apa sih?
1: Bandnya Pokers Band. Halo.
2: Pokers Band. Oke.
1: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
2: Oh, okay.
1: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
2: Okay.
1: Dan album indie kami menang, menjuarai.
2: Wow.
1: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
2: Iya.
1: Kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
2: Benar.
1: Kan masih
2: bener.
1: Padahal zaman itu emo ya.
2: Iya, banget.
1: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
2: Aduh, padahal abis menang gitu ya.
1: Iya loh, di
2: puncaknya. Waduh, itu sih
1: ya,
2: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
1: Tahu enggak apa yang terjadi?
2: Kenapa tuh?
1: Langsung depresi dong, asik.
2: Wah, ya? Pasti sih.
1: Sempat desperate, Pak.
2: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
1: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali, asik. Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Okay. Jadi perjalanan spiritual saya karena aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
2: Aduh.
1: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
2: Oh.
1: Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
2: Aduh.
3: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
2: Oh, ada ya.
3: Sama Sal Priadi.
2: Oh iya, benar.
3: Berbeda agama.
1: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
2: Oke. Okay.
1: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
2: Waduh, emang posisinya lagi begitu situ, ya.
1: Iya, betul. Ku Coba. Yaudah, saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana, depresi, kebayang dong.
2: Iya, kebayang
1: kan?
2: Banget sih,
1: hidup bareng
2: itu
1: sama mereka selama 2 tahun di sekolah.
2: Bener.
1: Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener, jadi teman-teman tuh merasa, lo gak profesional deh.
2: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
1: gak selesai sama kita juga.
2: Bener.
1: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
2: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
1: Gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
2: Oke.
1: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya, saya enggak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya enggak tahu, semua saya serahkan sama Engkau. Gitu pada waktu itu.
3: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
1: Nah, gitu, Pak.
2: Gimana tuh? Benar, penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya, bisa dibilang istilahnya kan ya.
1: Betul.
2: Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
1: Betul.
2: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi, tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, 92 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat,
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya, comeback
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana Kak caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal-muasalnya,
0: iya,
2: Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di Covid 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
0: Iya, iya.
1: 2020.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Dunia musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Iya,
0: benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke. Okay.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuma suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Okay. Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Okay. Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok dia sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji enggak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, okay. Yang Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya iya iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya lama-lama gitu. Jadi doa gitu, gitu ya.
2: Doa
0: buat
2: saya.
0: Oke oke oke.
2: Iya dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya. Bener. Saya bilang ilusi aja saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
0: Enggak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik. Betul. Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori,
0: kenapa,
2: catatan.
0: Oh catatan memori. Kenapa namanya memori atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke. Okay.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Oke.
2: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, yeah. Ada juga sama kita guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya
0: iya.
2: saya. Okay. Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya comebacknya aja nih di dunia okay, musik, tapi bukan okay. saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah betul. ini kebangkitan spiritual buat saya kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Benar-benar. Orang segitu baru nih,
2: orang
0: gitu
2: baru
0: kan.
2: Iya iya. Lalu apa-apa nih?
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya. Padahal
2: saya
0: enggak.
2: Kehilangan seorang teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami. MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhumah Nike.
0: Oke.
2: Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak melo sedikit ya ini ya
3: dengerin. Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil.
0: Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik, baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, saya bisa menulis lirik.
0: Oke.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti.
1: Ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Ya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan, pencipta lagu di juga komposer. Nggak tahu spontan aja. Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku lagi di Music Planner?
0: Okay.
2: Mau. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya. Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerjasama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi.
0: Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini masih keren. Buta ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena kan memang program yang baru.
0: Iya. Benar. Iya.
1: Buat
0: dan. Betul. Wah, keren banget.

0: makanya di sosial media Inggit-Inggit open kolaborasi. Okay. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi, itu dari dulu.
1: Okay.
0: Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
0: Orang-orang dengan vibe positif gitu, biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
1: Benar.
0: Gitu sih. Amin, mudah-mudahan.
1: Okay. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
1: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada. Kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan.
1: Iya.
2: Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, iya, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya
2: kan?
1: malah
2: itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Ya.
1: Benar.
2: Enggak?
1: Benar.
2: Lagi film
1: vaksin,
2: silat.
1: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Okay. Musik juga begitu.
0: Wah, keren. Begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
1: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
0: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
0: sama INGGITAWULAN.
1: Nah, langsung aja Inggit.Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
1: Buat hari ini di Music Trainer
2: ya,
1: dan sukses terus buat EP-nya ya.
0: Amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
0: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Goj.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sobat Singkat dari RAN bersama Salma Salsabil dengan Hey Tunggu Dulu Jangan Kemana-mana. Nanti kembali hadir menemani kamu setelah tadi kamu sudah mengikuti Musicpreneur Musicpreneur yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta nih teman Pradua ya. Saya ditemani kamu kembali kali ini di Pradua Hitlist, akan memutarkan lagu-lagu yang kamu request baik itu melalui WhatsApp ataupun juga melalui Instagram Pradua. Nanti Nadia akan update di story Pradua, kamu bisa request lagu Indonesia atau juga mancanegara. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk mendengarkan lagu favorit kamu di Pradua Hitlist.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
1: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
2: Kok dodolan orang itu ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
0: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.

0: Programmer, dua pekan baru teman terbaik kamu. Nah, saat ini teman berdua Nadia hadirkan lagu yang sudah di request pagi hari ini ya.
1: Dari
0: Mas Agung udah duluan. Ada juga yang sebenarnya sih udah duluan dari jam 8 pagi ada. Apa dibacakan ya dari jam 8 pagi ini? Oke, okay, katanya mau dengerin lagunya Angie Carvalho ya. Dan ada juga Mas Agung. Hai Mas Agung di Pancoran Mas Jalan Srikandi. Mau request lagunya Event 17. Oke, okay, nanti akan Nadia puterin ya. Eh, tapi dengerin dulu nih lagu yang sudah Nadia pilihin untuk kamu ya. Ada Arman Maulana dengan Kamu.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus mengalami.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

putarkan lagi lagu yang sudah kamu request via WhatsApp atau juga Instagram, tugasnya Risa aja kali ya. Oke, berikutnya Nadi mau putarin lagunya MPD nih, teman berdua, lagu yang disuka sama Tia. Dan nanti ada beberapa single yang Nadi cek dulu keberadaannya ada atau tidak untuk siang hari ini di sesi terakhir nanti di Pro 2 Hitlist bareng Nadia. Kita simak dulu ada MPD dengan Sempurnanya Aku.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: bisa dipecah belah.
3: Lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Teman berdua, sekian dulu dari temani kamu untuk hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026 ya. Setelah ini akan ada Risa akan melanjuti di Pro 2 Hitlist menemani kamu dengan memutarkan lagu favorit teman Pro 2. Jadi untuk lagu yang belum terputar kan nanti akan Risa puterin untuk kamu nih teman Pro 2. Jadi silakan aja yang mau request masih bisa kamu melalui WhatsApp di 0811 760 0884, ataupun juga melalui Instagram Pro 2 di story-nya Pro 2. Kamu bisa langsung aja isi kolomnya kira-kira kamu mau dengerin lagu apa untuk hari ini. Bisa Indonesia, bisa juga mancanegara ya. Oke, selamat berakhir pekan teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok. Nadia akan temani kamu pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

88,4 FM, programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Halo, hari Sabtu sekarang ya, 16 Mei 2026. Dan di hari libur panjang ini teman Pro 2, saatnya Risa Octavia yang akan nemenin kamu hingga nanti jam 6 sore nih. Nah, kalau tadi kamu ditemenin sama Nadia teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, sekarang giliran Risa nih yang akan nemenin kamu di satu jam terakhir Pro 2 Hitlist hari ini buat muterin lagu-lagu requestan kamu tentunya ya. Jadi jangan lupa buat langsung aja request di 0811-760084 atau melalui Instagram kita teman Pro 2 di @pro2pku. Kamu boleh bebas mau request lagu apa aja hari ini, nanti bakal Risa puterin, oke? Kalau gitu teman Pro 2, kayaknya kita bacain dulu deh dari Instagram. Banyak yang udah gak sabar nih kayaknya buat diputerin lagu requestannya ya. Kayaknya kita bacain dulu satu-satu nih. Risa mulai dulu teman Pro 2. Ini dari Kila Arifah nih. Mau request lagu Di Ujung Minggu Mesahira ya Kak Risa, kata dia. Oke, boleh kita puterin ya. Di Ujung Minggu punyanya Mesahira. Terus siapa lagi nih? Oh ini sama nih, ada Hasiska Hashim. Namanya aku susah ya. Sama juga Kak Mesahira di Ujung Minggu ya Kak. Oke, boleh ditunggu, oke. Terus kayaknya satu lagi deh Risa bacanya teman Pro 2, siapa ya? Ada dari Sania _ yang mau request lagu dari Nabila Takia Kak, yang Cegil. Aduh, boleh yang Cegil ya. Cegil. Kamu mau jadi Cegil ya. Boleh ya, asal masih di jalurnya ya guys ya. Oke deh, kayaknya dua lagu dulu teman Pro 2 yang akan Risa puterin untuk kamu. Ada Mesahira Di Ujung Minggu dan Nabila Takia dengan Cegil. Buat kamu yang mau request, jangan lupa di 0811-760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Teman Pro 2, Risa tungguin ya requestan kamu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin dulu, ada Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Ah, berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

Sangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Oke, Tomo Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist. Dan langsung aja kita bacain lagi request yang udah masuk. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Mau request lagu sesi potret dari Enau dong. Salamnya untuk seluruh pendengar Pro 2 aja. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Ini dari Ritzuendi 7 ya, teman berdoa. Oke, ditunggu. Oke, lagunya ya. Oke. Kebanyakan oke nih Riza nih. Oke, oke, oke. Terus next teman berdoa, kita lihat lagi ya, ada siapa lagi nih yang udah request nih ya. Ada dari We Are One FM. Nah, We Are One FM katanya mau request lagu Pesona Sederhana dari Roni Parulian dong, Kak. Enggak boleh. Boleh-boleh, ditunggu ya. Terus sama Ardilaes yang juga mau dengerin lagu Sembutan Paku dari Fajar Nur. Makasih, sama-sama. Oke, teman berdua, ada tiga lagu nih yang akan disemputerin untuk kamu. Oke, ada We Are One dari Roni Parulian sama Ardilaes dari yang mau request Fajar Nur Sembutan Paku. Oke, boleh banget tiga lagu dulu kita akan putarin ya teman berdua. Ngomong-ngomong nih kalau ngomongin Enau featuring dengan Ari Lesmana yang sesi potret. Ini lagu lagi naik-naik juga nih teman berdua ya. Karena kalau enggak salah sih di Pro 2 di top 20, di top 20 nasional sekarang dia udah menduduki peringkat pertama loh teman Pro 2. Kebayang atau banyak banget yang request lagunya Enau nih yang sisi potret. Tapi walaupun lagunya ini udah dirilis dari Januari 2026 kemarin ya, tapi emang lagunya enak banget sih teman Pro 2 sih. Jujur li ya. Kayak dapet gitu feelingnya kalau kita dengerin lagu ini, apalagi kalau momennya pas lebaran. Wah, sedih banget. Oke, kita mau berdua kalau gitu. Langsung aja deh kita puterin dulu. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Dan buat kamu yang mau request, jangan lupa di 0811 76 00 884, atau kamu boleh request di Instagram kita di @pro2pku. Oke, langsung aja ada Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret untuk kamu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, teman berdua, kita langsung aja bacain dulu request yang sudah masuk. Ada Zatia Vinovic, teman berdua, yang mau request lagu dari Liodra nih. Terus kita punya dari Virgo yang mau request lagu dari Liodra yang judulnya Tegahnya Kau. Terus satu lagi kita punya dari Erika nih, teman berdua, yang mau request lagu, tadi Liodra udah, tadi siapa apa ya? Setelah baca, oh Virgo mau request lagu dari Bruno Mars yang I Just Might. Terus Erika ini mau request lagu dari Bernadia yang judulnya Rabun Jauh katanya. Siap, boleh banget. Tiga lagu ya teman berdua yang akan Risa puterin untuk kamu. Kayaknya sih masih ada kesempatan kamu, dua lagu lagi bisa Risa puterin untuk kamu ya. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ada Liodra dengan Tegahnya Kau.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari. Mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk

Tomo Pro juga ada kesempatan nih buat kamu. Dua lagu lagi deh yang bisa disebutin untuk kamu ya Tomo Pro 2. Kayaknya langsung aja kita bacain ya. Ada Geo Devi Tomo Pro 2 yang mau request lagu dari Madison Beer dengan A Bittersweet. Terus kita punya juga dari Devita nih Tomo Pro 2 yang mau request lagu dari Nadif Basalamah yang Semusim juga. Oke, Tomo Pro 2 kayaknya cuma dua lagu lagi yang bisa diseputerin untuk kamu nih Tomo Pro 2. Buat kamu yang masih mau request, kayaknya cukup ya Tomo Pro 2 karena gak bisa diputerin nantinya, ya kan? Jadi kita nikmatin dulu aja dua lagu yang di request oleh Tomo Pro 2. Ada Madison Beer dengan Bittersweet dan juga Natif Basalamah dengan Semusim.

Oke, teman produ, kita cukupkan dulu untuk produ hit list kita di hari Sabtu 16 Mei 2026. After ini jangan kemana-mana karena Risa masih akan nemenin kamu tentunya di Muda Kreatif. Jadi tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

84,4 FM program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman pro 2. Udah jam 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya kita masuk di program Muda Kreatif teman pro 2. Bisa ketemenin kamu tentunya hari ini dengan informasi-informasi yang seru ditambah dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Dan tentunya teman pro 2, sebelum nanti kita bakalan masuk lagi ke pembahasan kita, sambil kita juga nungguin seruan azan zuhur pada pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu tetap di program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ngobrol Dua, balik lagi di Muda Kreatif. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang ide usaha unik, kreatif, dan pastinya bakal relate banget sama anak muda zaman sekarang nih ya. Kalau biasanya kamu tahu convex mirror, teman berdua, atau cermin tikungan, itu identik sama jalan raya dan untuk keamanan lalu lintas. Sekarang lagi beda cerita nih teman Pro 2, karena di beberapa area CFD atau Car Free Day, ternyata convex mirror justru berubah jadi spot foto estetik yang lagi viral banget di media sosial. Awalnya cuma dipakai buat keamanan kendaraan aja nih teman Pro 2, tapi ternyata pantulan cerminnya ini bikin efek foto yang unik, luas, dan artsy nih teman Pro 2. Nah, dari situ juga muncullah ide kreatif nih untuk bikin usaha foto estetik berbasis convex mirror di CFD. Dan menariknya lagi teman Pro 2, usaha ini juga modalnya gak selalu besar nih. Tapi yang ditanya ini adalah kreativitas kamu teman Pro 2 yang bakalan dijual. Ada yang mungkin nambahin sama lighting, sama properti lucu, bahkan jasa foto langsung edit buat upload di Instagram atau di TikTok nih. Dan tentunya hari ini kita bakalan bahas gimana sih usaha sederhana ini bisa jadi peluang cuan cuma dari tren yang lagi viral di media sosial teman Pro 2. Penasaran? Jangan kemana-mana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Dia juga makin jago nih melihat peluang dari hal-hal yang sederhana, teman-teman berdua. Dan menurut beberapa ulasan di media lifestyle dan tren UMKM, banyak pelaku usaha, terutama anak muda, ini yang memanfaatkan keramaian Car Free Day buat membuka spot foto kreatif. Salah satunya ya konsep convex mirror ini. Jadi orang-orang rela antri cuma buat dapetin hasil foto yang unik dan beda dari biasanya. Yang bikin menarik, teman pro 2, usaha ini juga gak cuma jual tempat foto, tapi juga experience-nya nih. Ada yang menyediakan tripod, jasa ambil foto sinematik, sampai ke mini printing foto langsung jadi. Apalagi sekarang era media sosial juga bikin tempat yang Instagramable nih, jadi punya nilai jual yang tinggi. Semakin unik konsepnya, ya semakin gampang viral, teman pro 2. Dan dari sini juga kita belajar bahwa ide bisnis kreatif itu nggak harus selalu yang ribet, kadang justru datang dari barang yang sering kita lihat sehari-hari. Nah, teman berdua, kalau kamu datang ke Car Free Day terus ngelihat spot convex mirror yang viral kayak gini, kamu bakal langsung foto-foto atau malah kepikiran bikin usahanya juga nih? Karena sekarang juga persaingan bisnis tuh bukan cuma soal modal besar, teman berdua, tapi siapa yang paling kreatif buat ngebaca tren. Siapa tahu juga nih, abis dengar obrolan malam hari ini, kamu juga jadi kepikiran kira-kira mau bikin konsep usaha unik lainnya apa ya kira-kira di Car Free Day. Mungkin foto booth retro, atau jasa video ala vlog estetik, atau bahkan spot konten mini buat TikTokan. Ya, teman berdua, kira-kira menurut kamu tren usaha kreatif apalagi nih yang sekarang lagi cocok banget terutama buat anak muda.

0: buang sampah di luar mobil gitu toh, asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Gitu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
2: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Teman Pradua dari Convex Mirror Viral ini juga bikin kita jadi tahu kalau kreativitas itu bisa mengubah benda biasa jadi peluang yang luar biasa. Kadang ide usaha terbaik itu muncul dari sesuatu, bukan dari sesuatu yang mahal, tapi dari cara kita nih melihat peluang dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi jangan takut teman Pradua untuk mulai sesuatu dari hal yang kecil, karena tren ini bisa datang kapan aja dan peluang bisa muncul dari mana aja nih teman berdua. So teman berdua, abis ini jangan kemana-mana karena Risa tentunya masih akan nemenin kamu. Kita bakalan masuk di program Sportpedia teman berdua hingga nanti jam 2 siang. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

88,4 FM program A2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Udah jam 1 aja teman pro 2, jam 1 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bakalan masuk teman pro 2 di Sportpedia hingga nanti jam 2 nih ya. Bisa kan bagikan buat kamu nih teman pro 2 informasi-informasi seputaran olahraga hari ini ya, yang juga akan ditemanin dengan musik-musik yang seru banget, kesayangan kamu, favorit kamu teman pro 2 ya. Selamat beraktivitas buat kamu di hari Sabtu ini, atau jangan-jangan lagi nggak tahu mau ngapain, lagi mager. Selamat bermager-mageran deh ya, atau ya mungkin udah ada rencana buat pergi malam mingguan hari ini bersama dengan orang tersayang. Wow, seru banget. Oke deh teman berdua, nanti saya bakalan balik lagi ya untuk nemenin kamu. Oke, sambil kita dengerin dulu satu lagu teman berdua, ada Galaxy dengan Feel It, dan nanti saya bakal balik lagi untuk kamu.

0: Tahukah kamu? Brazil adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah sekalipun absen dari putaran final Piala Dunia FIFA sejak turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Artinya, selama lebih dari 90 tahun sejarah sepak bola dunia, Brazil selalu hadir di setiap edisi Piala Dunia tanpa terkecuali. Sampai Piala Dunia 2026, tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan, Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
4: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Nomor 2, pelatih Japan National Football Team Hajime Moriyasu ini tidak memasukkan Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup nih Taman Pradua. Dan absennya dari Mitoma ini menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Selain Mitoma, Moriyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti ada Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu. Dan meski demikian, Jepang juga masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti veteran Yuto Nagatomo, kemudian juga pengalaman pemain senior yang juga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026. Moriyasu juga tetap optimis skuad yang dimilikinya juga mampu bersaing, tidak hanya itu, tapi juga mampu merepotkan lawan-lawan mereka di turnamen mendatang. Pelatih berusia 57 tahun itu juga menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad saat ini karena Jepang menargetkan menjadi negara pertama di luar Eropa dan Amerika Selatan yang mampu menjuarai Piala Dunia. Jepang datang ke Amerika Serikat dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif pada Piala Dunia 2022 karena saat itu Samurai Biru sukses mengalahkan Jerman dan Spanyol di fase grup. Dan pada Piala 2026, Jepang tergabung di grup F bersama dengan Belanda, Tunisia, dan juga Swedia. Persaingan ya untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya juga diperkirakan akan berlangsung ketat.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
2: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
2: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
1: Iya.
2: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
1: Iya kok, ini sobat lupa.
2: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Agak Siska.
3: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
6: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
5: Ih,
6: amit.
5: Eh, getok dong palanya.
6: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
5: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

Lawan Pro 2, Alex Marquez ini tampil dominan pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 MotoGP Catalunya 2026 pada hari Jumat 15 Mei 2026. Dan pembalap Grace ini itu juga unggul jauh sementara dari George Martin yang mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka Lawan Pro 2. Ditambah dengan cuaca dingin yang bikin lintasan sirkuit di Barcelona Catalunya ini juga sulit dikendalikan oleh para pembalap nih. Dan Martin ini terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir. Dan juara dunia 2024 itu terpental bersama motornya hingga menghantam pagar pengaman lintasan. Dan Martin ini masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu itu juga kemudian menuju garasi Aprilia bersama dengan dokter MotoGP Angel Carter yang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dan setelah dinyatakan aman, Martin kembali mengikuti sesi latihan di start di lintasan. Kemudian ada Pedro Acosta yang juga mengalami kecelakaan di tikungan 2 beberapa menit setelah insiden Martin. Dan pembalap Red Bull KTM itu juga tetap melanjutkan sesi setelah kembali ke garasi timnya. Ada Brad Binder yang juga turut terjatuh di tikungan yang sama menjelang akhir sesi latihan bebas dan kondisi lintasan dingin tersebut juga membuat para pembalap kesulitan untuk menjaga keseimbangan motor. Sementara itu ada Alex Marquez yang memastikan posisi tercepat melalui dua putaran menjelang sesi berakhir dan Martin juga tetap bertahan di posisi kedua meski tidak kembali melanjutkan sesi. Ada Fabio Di Giannantonio yang juga menempati posisi ketiga. Kemudian ada Pedro Acosta yang melengkapi posisi keempat besar sedangkan Marco Bezzecchi juga berada di urutan kelima Lawan Pro 2. Enea Bastianini juga membuka akhir pekan dengan finish ke-6 diikuti dengan Fermin Aldeguer, Jack Miller, dan Franco Mirbidelli. Kemudian ada Johan Zarco yang juga menutup 10 besar sekaligus menjadi pembalap Honda terbaik pada sesi tersebut.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Hehehe, flu tadi maksudnya.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Nomor 2 timnas Kroasia telah menjelma menjadi salah satu tim nasional paling sukses, termasuk rekam jejak di perempat final Euro 1996 dan perempat final Euro 2008, lalu di final UEFA Nations League di 2023. Menang atas Faroe Island 3-1, Kroasia ini unggul atas Ceko dan puncaki grup L zona UEFA. Dan dengan ini mereka memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dibangun oleh para pemain yang tampil di liga-liga elit Eropa, Kroasia juga konsisten untuk lolos dari fase grup Piala Dunia sejak tahun 2014 nih. Dan tim berjuluk Fatreni ini juga memang menjadi salah satu tim paling stabil di zona UEFA. Menjelang Piala Dunia 2026, Kroasia juga memasuki era baru dengan fondasi generasi penerus yang mulai terbentuk. Ditambah sang pelatih Zlatko Dalic yang dihormati di Kroasia. Setelah Kroasia juga beberapa kali gagal mencapai perempat final di turnamen besar sejak 1998, pelatih berusia 59 tahun itu juga ditunjuk pada tahun 2017 dan dirinya mengemban tugas untuk meracik skuad Fatreni demi memaksimalkan potensi mereka dan tampil melampaui dengan ekspektasi. Dan juga Dalic sukses membawa Kroasia mencapai final Piala Dunia di tahun 2018 dan finish ketiga di Piala Dunia 2022 yang menjadi pencapaian terbaik sepanjang sejarah negara itu. Ia juga membawa Kroasia tampil di beberapa edisi Euro serta mencapai final UEFA Nations League di tahun 2023. Dan saat ini Kroasia juga masih diperkuat Luka Modric, sang pemenang Ballon d'Or. Dan gelandang veteran itu juga tampil di 4 Piala Dunia serta beberapa edisi Euro, sehingga kemampuannya juga sudah tidak diragukan lagi, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, cukup di sini kita masuk di segmen Sportpedia hari ini, teman Pro 2. Dan after ini juga kamu jangan kemana-mana, karena kita bakalan masuk di program Top 20 tentunya, teman Pro 2. Top 20 lokal dan juga Top 20 Indo lokal dan juga Top 20 Barat lokal untuk menemani kamu hingga nanti jam 4 sore. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekanbaru, teman. Terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang kembali bersama Nadia. Gimana nih siang hari ini, aman ya weekendnya? Dan tadi kamu sudah ditemani sama Risa nih, teman Pre2. Pokoknya seru banget tadi dengan berbagai informasi di Santai Siang. Dan selanjutnya Nadia hadirkan dengan 20 lagu Indonesia yang masuk ke tanggal lagu Indonesia Top 20 RRI Pre2 Pekanbaru nih, teman Pre2. Untuk minggu ini, kira-kira lagu favorit kamu apakah aman nih, teman Pre2 berada di posisinya? Nah, jangan kemana-mana, makanya dengerin terus hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi kamu sudah simak nih, teman Pre2, di posisi ke-20 kita di minggu ini ada single barunya milik Samuel Cipta dengan Pencuri Malam yang masuk ke dalam tangga lagu Indonesia Top 20 RRI Pre2 Pekanbaru. Ada beberapa single lainnya juga yang masih yang masuk ke chart kita nih, teman Pre2, seperti yang satu ini di posisi ke-19 ada singlenya milik Bernadia dengan Rabun Jauh.
1: 19

dan juga Roni Parulia nih teman berdua. Wah, kalau udah Roni Parulia ini pasti udah banyak aja yang request. Baru persekian detik rilis lagu langsung banyak request di Pradua Hitlist nih teman berdua. Jadi kali ini Roni Parulian kolaborasinya bareng Vanessa Z ini teman Pradua, dan memang suatu kolaborasi yang benar-benar bisa dibilang mantep lah, cocok banget nih teman Pradua. Yang pasti Roni sendiri yang memang lagunya ini memang cocok banget dengan karakternya juga, kayaknya hampir mirip dengan Vanessa Z juga nih teman Pradua. Jadi mereka cukup kompak dalam proyek terbaru mereka, dan terbukti juga Takkan Terulang yang dirilis bulan lalu nih teman Pradua itu langsung meledak, dan lagu ini juga lebih menonjolkan perpaduan vokal khas mereka berdua. Dan bener-bener nih untuk mereka nih saling mengagumi lah ya, satu sama lain itu teman Pradua dengan karakter vokalnya, dan merasa senang banget bisa berduet dengan idolanya masing-masing. Vanessa suka banget dengan karya-karyanya Roni. Roni pun juga suka dengan karakter suaranya Vanessa Z nih teman Pradua. Jadi menggambarkan 4 fase perpisahan yang realistis, mulai dari mempertanyakan kesalahan dalam sebuah hubungan hingga akhirnya merelakan kenangan yang tidak bisa kembali nih teman Pradua. Ini tertuang langsung dalam single mereka Takkan Terulang. Oke, kita beranjak lagi nih di posisi ke-17 kita di minggu ini teman Pradua, ada singlenya Milik Afgan dengan Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta.

Lagu favorit kamu yang sekarang berada di posisi ke-14 nih Teman Pradua. Dan di sini dibuktikan oleh Mesa Hira nih Teman Pradua, walaupun di single awal dia keluar nih Teman Pradua dengan recycle lagu Merindu Lagi dan banyaklah pro kontranya gitu ya. Ada orang yang tidak sesuai dengan karakter vokalnya Mesa Hira di Merindu Lagi, tapi kali ini sukses banget nih Teman Pradua. Mesa Hira dengan Di Ujung Minggunya yang dapat banget gitu ya emosionalnya, yang menggambarkan kerinduan terhadap sosok ayahnya nih Teman Pradua yang sudah pergi sejak dia masih kecil. Jadi tidak adanya sosok itu membuat Mesa itu tidak pernah merasakan hangatnya akhir pekan bersama ayah, yang menjadi suatu momen sederhana tapi berharga bagi kebanyakan orang. Jadi Mesa juga berkesempatan menulis lagunya sendiri ini Teman Pradua, dan tentunya didampingi oleh Randy Pandugo juga yang bertindak sebagai produser di singlenya Di Ujung Minggu ini Teman Pradua. Jadi dengan menulis lagunya sendiri, Mesa bisa memberikan ruang paling pribadi dalam hidupnya di single Di Ujung Minggu ini. Jadi setuju ya kalau single ini memang benar-benar berhasil disampaikan oleh Mesa nih Teman Pradua ke telinga kita dengan musik yang tepat, terus juga dengan lirik yang benar-benar ngena banget nih Teman Pradua. Jangan lupa request terus biar gak cepat-cepat keluar nih lagu Mesa Hira nih Teman Pradua yang pernah menjuarai beberapa kali di Indonesia Top 20 RRI Pro 2 Pekanbaru. Oke, kita beranjak lagi di posisi ke-13 di minggu ini. Ada Nadif Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga MPD dengan posisi 12-nya dengan singlenya Sempurnanya Aku.

0: Aduh, ini dia Sembuh Tanpaku yang ditulis oleh Anmesh Kamaleng bersama Fajar Nur. Lagu ini lahir dari sebuah proses perenungan tentang hubungan yang kandas nih teman berdua akibat ego yang terlalu besar. Itu nyesek banget sih. Jadi ceritanya menggambarkan seseorang yang baru menyadari betapa berharganya pasangan dalam hidupnya nih ketika semuanya sudah terlambat dan saat sang kekasih memilih pergi karena luka yang terlalu dalam. Kayaknya sih banyak pelajaran ya diambil dari singlenya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Oke, kita beranjak lagi nih teman berdua. Di posisi ke-9 kali ini ada singlenya milik Rizky Febian dengan Mencinta Tanpa Arah. Dan di posisi ke-8 ada Maudy Ayunda, Aku Yang Engkau Cari.
1: 9.

19 lagu ya yang dihadirkan untuk kamu nih teman Pradua. Gimana posisi lagu kamu, aman ya? Tadi ada singlenya Raim Laude dengan Bersenja Gurau nih teman Pradua yang berada di posisi kedua, dan juga singlenya Tohpati featuring Fabio Asar dengan Cinta Kita di posisi ketiga. Kira-kira siapa nih yang menjadi juara kita di minggu ini? Sembari Nadia juga langsung pamit di teman Pradua, nanti kamu juga bisa langsung dengerin siapa yang menjadi juara kita di minggu ini. Nadia mengucapkan terima kasih banyak atensi kamu di teman Pradua di Indonesia Top 20 RRI Pradua Pekanbaru yang sudah request lagu-lagu favorit kamu di Pradua Hitlist setiap hari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan jangan sungkan, jangan ragu untuk terus request lagu-lagu favorit kamu biar gak buru-buru keluar dari chart kita. Nadia juga mengucapkan terima kasih banyak untuk label company juga yang sudah supportnya luar biasa nih teman Pradua di Indonesia Top 20, juga sudah mengirimkan lagu-lagu keren milik musisi Indonesia. Untuk itu kamu jangan dengerin yang bajakan lagi atau download-download yang ilegal nih teman Pradua, karena sekarang banyak banget akses untuk kamu bisa mendengarkan secara original ya. Oke, ini dia posisi pertama kita di minggu ini. Ada yang singlenya tuh biasanya orang kan dialih bahasa dengan bahasa asing, bahasa Inggris, tapi dia dialih bahasa dengan bahasa Minang, Sumatera Barat nih teman Pradua. Udah tahu banget ya, ya benar banget, ini dia Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa nih teman Pradua. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya di Indonesia Top 20, tapi jangan kemana-mana, nanti ada lagu mancanegara hits yang juga Nadia hadirkan untuk kamu di sore nanti ya. Ini dia peringkat pertama kita, Sal Priadi. Dukung terus musik Indonesia.

Sinal dia lagi nih, tenang, ntar lagi Risa ya. Ayo kita mau mulai dua di sesi kali ini. Nadia mau hadirkan dengan single hits milik artis-artis mancanegara nih teman Predo. Seperti tadi sudah kamu dengarkan, ini ada single milik Miley Cyrus nih dengan Younger You yang merupakan original soundtracknya Hannah Montana nih teman Predo. Dan ini memang dirilis secara eksklusif ya. Dan lagu yang bernuansa emosional ini juga dirilis secara resmi melalui Hollywood Records dan menjadi bentuk terima kasih Miley kepada para penggemar yang sudah tumbuh bersamanya nih teman Predo di tentunya di Disney ya. Dan dirilis di bulan Maret 2026, terus juga Miley mendedikasikan lagunya sebagai hadiah untuk versi muda dirinya dan penggemar sebagai bentuk apresiasi perjalanan panjang yang sudah dilalui teman Predo. Jadi acara ini juga menandai perayaan 20 tahun sejak serial ikonik Hannah Montana yang menampilkan momen emosional Miley Cyrus yang bereuni dengan para pemeran aslinya nih teman Predo. Oke, kita akan dengarkan single berikutnya teman Predo yang merupakan single milik Marshmello bersama Portugal The Man nih teman Predo. Ada lagu yang dirilisnya di bulan Maret yaitu dengan Phoenix Joy Time.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dekar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

tahun sekarang ini, wah, kayaknya banyak banget ya girl pop yang lagi naik-naik daun itu nomor 2. Dan yang pasti mereka terus menunjukkan kekuatannya di tangga lagu internasional dengan single terbarunya itu Pinky Up ya. Dan lagu ini juga berhasil menduduki posisi ke-71 di Billboard nih teman Prada 2. Dan setelah sebelumnya debut di posisi ke-28 yang merupakan pencapaian tertinggi dari grup Kecha ini di chart Billboard. Jadi dengan posisi terbarunya, Pinky Up sudah bertahan selama 3 minggu berturut-turut. Selain itu juga lagu ini meraih posisi ke-62 di Billboard Global juga, yang menunjukkan popularitasnya yang terus meningkat. Sementara itu lagu sebelumnya ada Gabriela tetap menunjukkan daya tariknya dengan menempati posisi ke-125 di chart yang sama dan juga bertahan selama 45 minggu. Wow. Sekarang kayaknya untuk lagu-lagu K-pop ya, ini sudah mulai menunjukkan ya taringnya nih teman Prada 2. Oke, nanti juga masih ada beberapa single terbaru lainnya teman Prada 2 yang pasti juga lagu ini siapa tahu menjadi lagu favorit kamu. Dan lagu yang satu ini juga menjadi lagu yang menjadi mungkin menemani hari-hari kamu nih teman Prada 2 ya. Oke, ini dia ada Bruno Mars dengan Raise It All nih teman Prada 2. Dan juga nanti ada single milik Robin juga, yaitu Talk To Me, yang akan dihadirkan untuk kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa? Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman

Ayo kita mau ready ya. Tadi ada single milik Ray dengan singlenya adalah I Know You Are Hurting ya. Lagu ini masuk ke dalam albumnya yang terbaru nih Teman Pradua. Dan kalau bisa dilihat nih lagu ini cukup viral, apalagi juga single sebelumnya ada Where Is My Husband nih Teman Pradua yang juga masuk ke dalam album terbarunya. Jadi lagu yang tadi kamu dengar itu bagian dari sisi yang lebih emosional dari album terbarunya. Nah, kali ini Nadia mau hadirkan kamu single yang lagi, wah, lagi hangat banget nih Teman Pradua. Mereka ini adalah sebenarnya sih talenta dari Indonesia, tapi dilirik sama 88 Rising nih Teman Pradua, terus mereka dikumpulkan dan wah, ini luar biasa sih. Di single terbarunya nih Teman Pradua, dan sudah mulai banyak ya yang kayak ngasih komen-komen yang keren-keren Teman Pradua. Tapi ada juga sedikit yang kontranya juga dengan single terbarunya dari Nona nih Teman Pradua, ada Rollerblade. Nah ini paling susah nih ngomongnya nih. Keren, energik, terus tapi katanya sih ada yang kurang, apa ya, kayak kurang sinkron gitu antara lirik-liriknya. Cuma ya memang dari segi visualnya keren banget. Ini dia spesial untuk kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

di bulan April nih Tomam Pradua. Dan dia kembali menghadirkan karya terbarunya dengan Stay Love yang pertama kali dibawakannya ketika konser sold out di Madison Square Garden tanggal 16 April, dan lagu ini kemudian resmi dirilis sebagai tambahan kelima dari EP Survive-nya. Melengkapi deretan track lainnya ada Survive, Something in the Heavens, kemudian Almost, dan juga ada The Day That I Die. Diproduksi oleh The Monsters and Strangers bersama Michael Pollack nih teman Pradua. Jadi Stay Love sendiri hadir sebagai balada sederhana yang menonjolkan kekuatan vokal emosional penyanyi asal Skotlandia ini ya. Lagu ini juga sempat menjadi bahan perbincangan setelah muncul sebagai misteri vinilnya di sejumlah toko rekaman di Inggris dan Amerika Serikat. Tentu dengan vokal yang sengaja disamarkan, banyak penggemar nih yang menduga lagu ini milik Louis Capaldi, dan kini spekulasi itu akhirnya terjawab ya semenjak perilisannya. Dan pasti juga Louis Capaldi menjalani beberapa rangkaian tur Amerika Utara yang mencakup berbagai kota besar nih teman-teman dua. Terus juga melanjutkan ke Inggris dan Irlandia untuk deretan konser outdoor terbesarnya sejauh ini. Dan yang pasti juga di bulan Juli nanti juga masih ada untuk konsernya. Yang pasti ini semakin menegaskan ya kembalinya Louis Capaldi ke panggung dengan skala yang lebih besar. Oke deh teman-teman dua, itu juga beberapa hit single kita di minggu ini. Kamu bisa request di program Pradua Hitlist setiap hari pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat ya. Oke, setelah ini akan ada Risa kembali hadir menemani kamu teman Pradua nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekan Baru. Dan terima kasih banyak untuk teman Pradua atensinya bersama Nadia. Dan juga sekali lagi hargai karya para musisi baik itu dalam dan juga luar negeri nih teman Pradua dengan mendengarkan secara original baik di Programa 2 Pekan Baru, RRI Digital atau juga di platform musik ya original. Kalau bisa mendengarkan karya-karya mereka yang orisinil, pokoknya keren banget kalau dengerin orisinil daripada yang di download bebas gitu teman Pradua, pasti kualitasnya kurang. Jadi untuk didengar tuh kayaknya gak mantep lah. Ya udah, kita ketemu lagi minggu depan dan pastikan terus kamu bersama RRI Programa 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 104.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore
2: Ceri.

88,4 FM program A2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Wah, gimana nih top 20 hari ini teman Pro 2? Kira-kira lagu-lagu kesayangan kamu atau musisi kesayangan kamu ada gak nih yang masuk top 20 kita di minggu ini teman Pro 2? Kalau disini sih tadi kayaknya ada deh yang masuk ya. Dan juga sama Pro 2, kalau tadi udah ditemani sama Nandia ya, tentunya di top 20 lokal. Sekarang kita Reza lagi nih nemenin kamu di jam 4 ini sama Pro 2. Kita di sore ceria tentunya hingga nanti jam 5 sama Pro 2. Reza bakal nemenin kamu dengan obrolan yang seru dan juga tentunya dengan lagu-lagu yang kesayangan kamu juga, yang asik banget buat kita dengerin sore hari ini. Yuk, kira-kira buat yang udah ada rencana malam mingguan, kayaknya buruan deh ya buat bersiap-siap teman Pro 2, supaya nanti planningnya aman nih, gak kesorean juga berangkatnya. Atau jangan-jangan kalau kamu lagi gak punya rencana kemana-mana, mending dengerin Pro 2 aja ya kan. Oke, nanti ini sebakal balik lagi ngajakin kamu ngobrol bareng teman Pro 2 yang seru aja di sore hari ini. Jadi kita dengerin dulu ada Zara Larsson dengan Crush.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Pace, kau lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Oke, Tama Pro 2. Di hari ini, Risa mau nanya dulu deh sebelumnya. Gimana nih kabarnya di long weekend kamu kali ini, Tama Pro 2? Semoga juga tetap semangat dan produktif ya. Dan juga nih, Tama Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal masa depan, kayak pernah gak sih kamu kepikiran kalau dunia ini sekarang udah berubah cepat banget nih? Dari hari di tren yang baru muncul ini tahun pro 2 dan tiba-tiba besok udah ganti lagi trennya. Terus skill yang dulu kita anggap dianggap penting sekarang juga udah tergeser sama teknologi. Dan juga tentunya ini sebagai generasi muda zaman sekarang, ternyata kita tuh gak cuma dituntut buat pintar secara akademik aja tahun pro 2, tapi juga harus namanya fleksibel, kreatif, dan siap menghadapi dengan perubahan yang super cepat juga. Nah, dikutip dari artikel di rri.co.id nih, tahun berdua, salah satu strategi penting buat kita menghadapi masa depan itu adalah dengan punya growth mindset nih, tahun berdua, atau pola pikir pembelajar. Jadi, kalaupun kamu gagal, itu bukan akhir segalanya, tapi justru adalah proses buat kita berkembang. Karena tentunya di era sekarang yang paling kuat aja itu nomor 2 belum tentu jadi pemenangnya. Tapi yang paling bisa beradaptasi ya mungkin lebih bisa nih mendapatkan peluang untuk jadi pemenang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, selain mental yang kuat, skill digital juga jadi hal yang penting banget buat anak-anak muda saat ini. Tapi tenang nih, bukan berarti semua orang juga harus jadi programmer atau ahli teknologi. Yang paling penting adalah gimana kita bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan juga produktif. Dan internet sekarang tuh Teman Pro 2 ibarat perpustakaan tanpa batas. Mau belajar desain, editing, bisnis, public speaking, bahkan bahasa asing, semuanya ini bisa dipelajari secara mandiri. Tapi dibalik semua kemudahan itu, kita juga harus pintar buat menyaring informasi karena sekarang hoax juga ada di mana-mana. Ditambah juga informasi palsu yang juga gampang banget menyebar di media sosial. Jadi selain itu, networking juga gak kalah penting nih Teman Pro 2. Kadang peluang besar itu datang bukan cuma dari skill aja, tapi dari relasi dan lingkungan yang positif. Makanya jangan ragu buat ikut komunitas, pelatihan, volunteer, atau ngobrol sama orang-orang yang juga bisa bikin kamu berkembang nih Teman Pro 2. Dan tentunya satu hal yang sering jadi tantangan anak muda sekarang adalah rasa insecure karena adanya media sosial juga nih ya. Jadi kalau kita ngeliat orang lain sukses duluan, pencapaian mereka yang keren-keren, akhirnya bikin kita jadi ngerasa tertinggal nih. Padahal setiap orang itu punya timeline hidup yang berbeda, makanya penting banget buat belajar mencintai diri sendiri dan gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena kesehatan mental juga bagian dari kesuksesan nih Teman Pro 2. Jadi apa kamu masih mau nih overthinking soal masa depan kamu ditambah dengan tekanan sosial atau justru sulit konsisten untuk berkembang? Nah, gimana nih Teman Pro 2?

0: dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
1: Apa ya? Astronot.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Nomor 2, masa depan memang penuh dengan tantangan, tapi generasi muda juga punya peluang yang luar biasa, yang besar kalau mau terus belajar dan berkembang. Mulai dari membangun pola pikir positif, upgrade skill digital, memperluas relasi juga, ngejaga kesehatan mental, sampai peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena sukses itu bukan cuma soal pencapaian pribadi, tapi juga tentang dampak baik yang bisa kita kasih ke orang lain. Dan semoga obrolan kita di sore hari ini bisa jadi reminder kalau proses berkembang itu gak harus sempurna, teman berdua, yang penting terus berjalan. Oke, teman berdua, tetap semangat untuk jadi generasi muda yang kreatif, adaptif, dan juga penuh aksi positif. Abis ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan kembali lagi untuk nemenin kamu. Tentunya kita bakalan masuk di Ngobras, di Ngobrol Asik, teman berdua, hingga nanti jam 6 sore. So, stay tune terus di program Adu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

84 FM, program 2 pekan baru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita di Ngobras, di Ngobrol Asih hingga nanti jam 6. Teman Pro 2 Risa akan temani kamu dengan lagu-lagu pilihan, tentunya dengan informasi-informasi yang seru banget buat kita bahas di sore hari ini, teman Pro 2. Dan gimana nih hari liburnya? Apa kamu lagi bersemangat karena mau ketemu doi hari ini? Atau kamu masih mikir ya teman Pro 2, kira-kira mau ngerjain apa nih ya? Ya, yang penting yang bikin kamu happy di teman Pro 2 ya, oke? Dan tentunya nanti Risa akan kembali lagi untuk nemenin kamu di Pro 2 Pekanbaru dengan lagu-lagu yang seru. Kita dengerin dulu ya, Audisia Jody dengan Rekah untuk kamu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Siapa sih yang gak tahu kalimat hopimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.

Hai teman berdua, kira-kira siapa nih yang seharian gak bisa lepas dari media sosial? Kayak bangun tidur kamu langsung cek TikTok, siang buka Instagram, malam scrolling lagi nih teman berdua sampai kamu lupa waktu. Dan juga media sosial sekarang memang jadi bagian dari kehidupan sehari-hari nih. Mau komunikasi, cari hiburan, sampai ke update informasi, semuanya ada di genggaman. Dan juga teman Pro 2, namun dibalik serunya dunia digital, ternyata ada tantangan yang makin sering muncul juga, yaitu cyberbullying atau perundungan di dunia nyata. Kadang cuma lewat komentar singkat, lewat candaan atau postingan tertentu, tapi ternyata efeknya juga bisa besar banget buat mental seseorang. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol soal pentingnya literasi digital dan gimana caranya kita jadi pengguna media sosial yang juga lebih bijak, teman berdua.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Konten foto ala Disney Pixar lagi tren di kalangan pengguna media sosial. Editing foto yang dibuat menggunakan teknologi Artificial Intelligence, AI atau kecerdasan buatan. Banyak yang mencoba untuk mengedit potret diri maupun foto bersama pasangan jadi poster bernuansa film animasi gitu. Tapi tahu nggak AI itu apa? AI secara umum merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Konsep AI ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1956, yang hingga sekarang sudah banyak perubahan dan perkembangan cara penggunaannya. Dimulai dari search engine, asisten virtual, bahkan sudah mencapai tingkat penggunaan dalam kendaraan otonom atau self-drive. Baiknya lagi, besar potensinya untuk memajukan bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi. Serta bisa lebih jika kita terus meraih manfaat dari kemajuan teknologi yang akan mengubah kehidupan manusia di masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Tema berdua cyberbullying ini sekarang jadi salah satu masalah serius di era digital. Dan menurut UNICEF, cyberbullying ini juga bisa berdampak besar terhadap kesehatan mental remaja nih. Mulai dari rasa cemas, kehilangan percaya diri, sampai depresi karena tekanan dari lingkungan digital. Masalahnya, masih banyak orang yang merasa komentar di media sosial itu kayak cuma bercanda aja nih teman berdua. Padahal belum tentu nih bisa diterima baik oleh orang lain. Dan literasi digital sebenarnya bukan cuma soal bisa memakai teknologi atau aktif di media sosial nih, tapi juga tentang gimana kita memahami etika dalam berkomunikasi di dunia maya. Karena setiap komentar, postingan, bahkan share informasi itu punya dampak buat orang lain. Makanya penting banget teman pro 2 buat membiasakan diri berpikir sebelum mengetik. Jadi jangan mudah juga untuk ikut-ikutan menyebarkan informasi yang belum jelas nih kebenarannya, dan jangan ikut dalam ujaran kebencian. Karena jempol kita di media sosial juga mencerminkan karakter kita di dunia nyata.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo!

0: Daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
4: Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

Sama berdua, kadang di dunia digital ini memang bikin orang jadi lebih gampang berkomentar tanpa mikir panjang. Padahal satu kalimat negatif itu bisa diingat seseorang dalam waktu yang lama nih. Makanya sekarang penting banget buat punya empati saat bermedia sosial. Karena beda pendapat itu boleh teman berdua, tapi tetap harus menghargai orang lain. Selain itu juga, keluarga dan sekolah juga punya peran penting buat ngajarin etika internet sejak dini. Supaya generasi muda nggak cuma cerdas teknologi, tapi juga cerdas secara emosional. Nah, menurut kamu nih teman berdua, media sosial sekarang ini lebih banyak membawa dampak positif atau negatif sih sebenarnya buat anak muda?

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Nomor dua, media sosial sebenarnya bisa jadi tempat yang positif kalau digunakan dengan bijak. Mulai dari menyebarkan inspirasi, belajar hal baru, sampai membangun relasi dan komunitas yang sehat. Tapi semua itu juga bisa terwujud kalau kita punya kesadaran untuk saling menghargai dan menjaga etika saat berinteraksi di dunia digital. Karena dunia maya juga tetap dihuni manusia yang punya perasaan nih, teman berdua. Dan semoga obrolan kita hari ini juga jadi reminder nih buat kita semua supaya lebih hati-hati menggunakan media sosial dan lebih peduli terhadap dampak dari setiap kata yang kita tulis. Dan teman berdua, itu dia obrolan kita di Ngobras hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026. Hari ini teman berdua, jangan kemana-mana, karena ada Tifa yang akan nemenin kamu hingga nanti malam teman berdua. Dari saya juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih dan bye-bye.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng Tifa di sini, bakal temenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Yang spesial banget karena ini malam minggu nih ya. Jadi buat kamu yang malam mingguannya di rumah, tenang, bakal Tifa temenin kok teman Pro 2. Tapi untuk di 1 jam pertama ini, dari jam 6 sampai jam 7, kita bakal bahas di Pro 2 unik, keunikan-keunikan apa yang akan kita bahas ya. Tapi kayaknya ini kayaknya sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan deh ya, biar kita tuh semakin aware sama kehidupan yang lebih sehat lagi. Tapi sebelum itu, Tifa mau puterin kamu dulu satu lagu dari Sheryl Sanavia dengan Positive. Enjoy!

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Ngayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Daya Iban. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Daya Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Music. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Kakak mau galau sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak! Aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Keunikan dari dunia kesehatan, teman Prodo. Wah, berasa dokter, tapi bukan ya. Tapi ini emang Tifa tuh dari laman Alo Dokter ya. Di mana vitamin D3 nih yang akan kita bahas, teman Prodo, yang sering juga disebut sebagai vitamin matahari. Ternyata ini tuh terbentuk secara alami ketika kulit kita tuh terkena sinar matahari langsung. Makanya banyak orang bilang kalau berjemur pagi itu bisa penting banget untuk kesehatan tubuh. Tapi ternyata manfaat vitamin D tuh gak cuma soal ke tulang aja, teman Prodo. Ini juga punya peran penting untuk menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Apalagi kan sekarang emang banyak banget ya jenis-jenis penyakit yang nggak kita ketahui gitu. Dan juga kita sebagai anak muda tuh seringnya di dalam ruangan, kerja depan laptop, main gadget, bahkan seringnya rebahan. Dan pastinya juga tanpa sadar hal ini ngebuat kita tuh jadi jarang terkena sinar matahari ya. Dan yang unik lagi, teman Produa, vitamin D itu terdiri dari dua jenis, yaitu vitamin D2 dan vitamin D3. Vitamin D2 itu biasanya ditemukan di tumbuhan tertentu kayak jamur. Sedangkan vitamin D3 itu berasal dari paparan sinar matahari dan juga makanan hewani seperti salmon, tuna, sarden, telur, susu, yogurt, sampai minyak ikan. Dan yang lebih menariknya lagi nih, teman Produa, vitamin D3 itu bisa ngebantu tubuh untuk menyerap kalsium dan juga fosfor yang penting banget buat menjaga tulang tetap kuat. Jadi ya kalau tubuh kekurangan vitamin D3, resiko masalah tulang juga bisa meningkat ya. Dan selain itu juga vitamin D3 dikenal bisa ngebantu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga membantu melindungi diri dari infeksi saluran pernafasan kayak flu dan juga pneumonia. Bahkan beberapa penelitian ini menunjukkan kalau orang yang kekurangan vitamin D itu cenderung lebih rentan terkena gangguan pernafasan. Dan ya yes, emang bener banget, karena gaya hidup sekarang kan bikin orang jarang keluar rumah ya. Jadi perlu ada tambahan lagi nih dari konsumsi suplemen vitamin D3. Tapi gak boleh sembarangan, teman Produa. Kenapa ya?

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Tapi ya teman Prodi, vitamin D3 itu sebenarnya boleh dikonsumsi, tapi nggak disarankan untuk diminum sembarangan dalam jangka panjang tanpa konsultasi dokter dulu. Karena apalagi nih kalau dosisnya itu tinggi ya, karena kan vitamin D3 termasuk vitamin yang larut dalam lemak, jadi bisa menumpuk di dalam tubuh kalau berlebihan. Nah, kalau kadar vitamin D terlalu tinggi bisa menyebabkan kondisi yang disebut hipervitaminosis D. Dampaknya ada gangguan mual dan juga muntah, lemah atau mudah lelah, nyeri tulang, gangguan ginjal, batu ginjal, gangguan irama jantung dalam kasus tertentu. Dan selain itu juga kebutuhan vitamin D tiap orang kan beda-beda juga. Ada yang cukup dari makanan dan juga dari sinar matahari. Ada juga yang memang membutuhkan suplemen karena kondisi tertentu. Misalnya jarang terkena sinar matahari, lansia, penderita gangguan ginjal, orang dengan gangguan penyerapan nutrisi, kondisi kekurangan vitamin D ini berdasarkan hasil pemeriksaan. Jadinya ya dokter akan menyesuaikan ya kondisi tubuh seseorang, usia dan juga kadar vitamin D seseorang. Jadi ya kamu bisa juga umumnya konsumsi dari si vitamin D3 ini dengan dosis yang rendah ya teman Pro 2. Dan kita cukupkan terlebih dahulu untuk Pro 2 unik, keunikan dari vitamin D yang ternyata nggak cuma dari suplemen aja, tapi bisa didapatkan dari sinar matahari. Keren ya?

Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Taman Pro 2. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas terkait masih banyaknya ijazah siswa yang tertahan di sekolah. Melalui Dinas Pendidikan atau Disdik, seluruh SMA dan SMK di Riau, baik negeri maupun swasta, diminta segera menyerahkan ijazah kepada para alumni tanpa pengecualian. Kebijakan itu juga muncul setelah ditemukan ribuan ijazah yang belum diberikan kepada pemiliknya. Sebagian besar kasus dipicu persoalan tunggakan administrasi, sementara sebagian lainnya karena alumni belum datang mengambil dokumen penting tersebut.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas, namun seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Nafza BPOM Ria Kristeni Siagian menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026.

Grup K-pop Eilidh mencatat pendapatan tertinggi terbaru setelah mini album Mami Lapi Tana Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album tersebut debut peringkat 26 Billboard 200 Selasa 12 Mei 2026. Posisi terbaru tersebut juga menjadi pencapaian perdana Eilidh menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Dan teman Pro 2, demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini. Nantikan info Pro 2 untuk edisi selanjutnya. Sampai jumpa.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng Tifa di sini di program Music Live Chat lokal ya, Pekanbaru. Di mana kita di hari ini spesial banget, tiap malam Minggu pasti akan kita bahas musisi-musisi dari lokal tentunya di Kota Pekanbaru ataupun Riau ya. Tapi kalau di hari ini kayak yang udah kamu lihat di sosial medianya Pro 2 Pekanbaru, kita udah posting juga tadi narasumber kita ataupun juga teman kita yang kita undang di malam hari ini adalah drama otentik. Kira-kira kenapa ya namanya drama otentik, terus juga karya-karyanya gimana ya? Tapi nanti kita bakal bahas pokoknya 1 jam ke depan sampai dengan jam 8 malam. So kamu harus pantengin terus pokoknya di Pro 2 Pekanbaru. Kalau kamu mau ada pertanyaan, boleh banget drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau bisa langsung aja menuju WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884. Waduh, enggak usah kebanyakan intro kali ya. Kita langsung kenalan deh sama abang-abang yang udah datang di sini. Halo, selamat malam abang-abang.
1: Halo.
2: Halo.
1: Malam-malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik.
0: Baik.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Malam ini malam Minggu ya, ditemani sama abang-abang dari drama otentik.
2: Yes.
0: Yes, tapi sebelum kita mau bahas karya ya, kita mau kenalan dulu deh ya sama member-member drama otentik dulu deh. Kenalan dari siapa dulu nih abang-abang?
2: Dari
1: vokalis.
2: Oh, oke. Okay. Aku Simon sebagai vokalis.
0: Oke. Okay. Hai Bang Simon.
2: Halo.
1: Okay. Aku Fajar di gitar.
0: Oke, okay, Bang Fajar di gitar dan ada Bang?
3: Aku Firman di gitar juga.
0: Oke. Okay. Ada dua gitarnya ya?
2: Iya, ada gitarnya ada dua.
0: Ini kenapa ada dua nih Bang gitarnya, Bang?
2: Mungkin kebutuhan dari musik kita. Terus juga kebetulan nemunya yang sama-sama gitar, sempat nyari DJ sih, cuman kayaknya enggak masuk juga gitu, jadi sama-sama gitar aja deh gitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti emang formasinya ini ya, ada
2: benar,
0: tiga orang.
2: Benar, oh, ada tiga orang.
0: Ada tiga orang. Terus di mana nih ketemunya Bang? Kok bisa akhirnya bersatu nih menjadi drama otentik?
2: Oke, okay. Jadi pertama pertemuan aku udah sama Fajar, itu dari tahun 2013, itu di tongkrongan. Jadi sama-sama masih muda, sama-sama pengen ngeband, sama-sama punya band sih sebelumnya. Cuman kayak ini kayak ngeblend sih kalau bikin band gitu bareng dia gitu. Tapi dengan mungkin dinamika kehidupan yang ada, dia keluar dan aku ngeband sendiri lagi. Terus kita sepakat nih, 2022 ya drama otentik itu muncul namanya, 2022.
0: Okay.
2: 2022 dengan kematangan konsep musik yang kebetulan penulis kita Fajar, penulis kita Fajar dengan jadi mungkin lagu-lagu kita tuh dari keresahan pribadi, pengalaman pribadi itu segala macam, mungkin dari aku pribadi terus dia tulis, dari Bang Firman pribadi terus dia tulis gitu. Nah, jadi dari situ kami sempat ada personil lain, ada drum, ada bass gitu. Cuman karena mungkin ya mereka punya kesibukan masing-masing dengan mungkin tidak ada yang tidak cocok juga berjalan lagi gitu. Mereka keluar. Terus kami sempat berdua nih,
0: Oh,
2: yeah. Nah, di situ aku udah sempat dengar nih, karena sebelumnya kan Bang Fajar sama Bang Firman berteman. Mereka ada bisnis lah gitu, ada bisnis berteman. Ah, jadi gimana nih kenalnya Bang Fajar ke Bang Firman? Gimana?
0: Boleh diceritain dulu. Kita flashback dulu.
2: Iya, benar. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa.
0: Enggak apa dong.
3: Waktu itu kita ketemu di salah satu toko ya, si Firman lagi di pojok sendirian. Kenalan.
0: Oke.
3: Okay. Tahu begitu tahu dia pernah ngeband juga dulu, jadi diajakin karena tahu cocok. Jadi
1: klub
3: loh.
0: Oh, kenapa nih Bang Firman mau nih diajakin?
3: Itu keputusannya sangat panjang.
0: Waduh.
2: Iya ya, benar-benar. Lama masuknya lama.
0: Oh iya.
2: Aku bujuk Fajar itu mungkin hampir 2 tahun baru Bang Firmannya. Jadi kita sempat produce sendiri, ngetek sendiri kan, ngetek di rumah gitu. Hasilnya alhamdulillah busuk ya gitu, nggak bisa didengar lah gitu. Gitu, kacau gitu. Terus kita coba, karena Bang Firman dari kita bertiga nih, Bang Firman yang cukup profesional untuk karir musiknya. Karena sempat visual, nama band dia lama, terus sempat dikontrak di beberapa inilah mungkin event-event gitu. Nah jadi aku yang maksa dia nih untuk coba deh tarik Bang Firman gitu. Tapi Bang Firmannya bukan gak mau ini, dia gak mau ngeband lagi gitu. Kayak pengen fokus ini dulu gitu. Jadi dia mungkin lihat kita masih antusias gitu dengan barang busuk kami. Kami coba juga tuh kayak ke cari produser yang mungkin cukup murah ya tibanya sebelumnya. Dan hasilnya juga gak memuaskan gitu. Akhirnya Bang Firman inisiatif ya, kayak kasihan ya sama kami gitu.
0: Iya nih Bang.
2: Dibantuin gitu. Okay. Bertemu dengan ini produser kita ini Bang Bayu Satria.
0: Bang Bayu Satria.
2: Kebetulan dia salah satu keyboardis di band cukup terkenal di Indonesia.
0: Oke. Dan akhirnya memutuskan untuk menjadi sebuah namanya si drama otentik ini di tahun
2: 2022
0: tadi. Oh, 2022 tadi ya. Ya.
2: Itu udah ada namanya.
0: Oh, namanya dulu baru nambah Bang Firman.
2: Baru ya? Nama Bang Firman.
0: Di tahun gitu.
2: Tahun berapa, Bang? 2022
0: Oh, 2025 ya. Akhirnya bisa gabung gitu.
2: Benar.
0: Oke. Terus rilis lagu pertama nih di tahun berapa nih, Bang?
2: Kita rilisnya sebelum pas puasa ya. Yang lama sendiri.
3: Oh iya, puasa.
2: Pas puasa.
3: Pertama puasa. 2026.
2: Oh, bukan. Apa pertengahan puasa bukan? Oh, hari pertama ya? Hari pertama puasa.
3: Rilisnya.
2: Jadi orang baru buka puasa apa?
0: Berbukalah dengan traweh
2: makan apa kola gitu, izinkan ku seka. Oh gitu, niat kami gitu.
0: Waduh, ini agak mengganggu sedikit ya.
2: Iya benar,
0: agak mengganggu ibadah.
2: Ini siapa sih gitu
0: Aduh, tapi akhirnya rilis lagu di tahun 2025 setelah perjalanan yang cukup panjang. Dari tahun 2022 akhirnya bisa gabung lagi gitu ya. Ini gimana nih perasaannya setelah akhirnya rilis nih Bang gitu lagunya?
2: Pertama sih ya kita pasti senang ya, karena sudah dapat hasil yang cukup memuaskan dan bisa didistribusikan dan layak didengar gitu. Secara musik, secara pesannya gitu. Tapi ya kebetulan apa namanya, kayak mungkin kami sempat bingung ini gimana ya runningnya ini segala macam. Terus kayak ini kedepannya gimana ya. Terus ada teman-teman yang ngasih tahu, wah coba ini. Jadi kami fokus nih kayak ke Spotify. Nah sebelumnya kami masih bingung mau gimana. Ya udah punya lagu, terus gimana ini caranya. Terus kami udah dapat cara kayak fokus ke Spotify, sharing ke teman-teman di TikTok, teman-teman yang mungkin kayak keluarga, teman-teman dekat gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin kami belum dapat nih dulu, gitu. Sekarang kami udah dapat gimana ngebakar lagunya, maksudnya itu biar panas gitu, memasarkannya, bisa nge-stream terus, biar algoritma Spotify naik gitu-gitu. Nah, itu concern kami sekarang dan termasuk ke berani untuk ke sini RRI Pro. Temanin mbak cantiknya.
0: Aduh, berarti emang karena di awal itu udah rilis lagunya, akhirnya promosinya nih yang jadi PR sekarang ya.
2: Pastinya.
0: Oke, tantangan selanjutnya. Nah kita boleh flashback lagi nggak nih Bang? Sebelumnya ini udah banyak banget ya, maksudnya lika-liku yang dihadapi gitu. Tantangan terbesarnya apa sih selain nyari member? Apa nih? Pressure yang paling di, waduh ini berat banget nih gitu.
2: Mungkin karena ini salah satunya ya, mungkin kita satu-satu kayak kan masing-masing juga udah punya kesibukan ya, udah punya kerjaan masing-masing gitu. Nah jadi untuk menyesuaikan waktu itu pertama, itu mungkin terdengar sepele, cuman itu sangat di setiap organisasi apapun ya, mau itu ngeband, mau itu tongkrongan apapun itulah, kayaknya waktu sih itu yang berat itu, gimana komitmennya, masalah-masalah waktu. Terus kalau apalagi ya, mungkin masalah ya internalnya mungkin kayak
3: nyari personil yang cocok.
2: Iya, cuman kalau ya kayaknya kita bertiga aja deh kayaknya gitu. Bertiga aja udah bisa running juga, udah dikunci lah di deadlock gitu. Gitu sih.
0: Bertiga aja
2: cukup. Waktu sih ya. Waktu yang paling ini.
0: Waktu ya yang waktu, paling jadi tantangan ya. Ya
2: kalau masalah viralnya kapan, itu berjalannya waktu, terus aku pribadi dan teman-teman juga setuju kayaknya secara ini waktu akan menjawab gitu, gimana bisa didengarin lagu kami gitu. Yang penting kami jujur menulisnya, pesannya sampai, itu sih.
0: Oke, ini kan dari Bang Simon nih. Kalau dari Bang Fajar gimana nih? Apa waktu ketika nulis lagu kah? Atau gimana nih, menuangkannya ada kesulitan nggak nih?
3: Mungkin kesulitannya bukan di liriknya ya.
0: Oke.
3: Perbedaan di tahun 2021, 2022, 2023, 2024, lirik yang banyak yang keluar sekarang tuh lebih to the point ya kan.
2: Okay. Ya, ya. Relevansi jadi, sama ya, market ya, sekarang gitu.
3: Jadi lebih ke poin itunya.
0: Lebih dalam, jujur ya, lebih pendengar ya.
3: Iya. Kemudian udah pasti memasarkannya. Oh. Lebih banyak belajar lagi sih cara memasarkannya. Yeah. Dulu-dulu mungkin yang bikin kita pesimis ya cara masarkan kemana. Mm. Yeah. Kita udah upload ke musik streaming tapi nggak ada yang dengerin kan.
2: Iya benar. Nah satu lagi mungkin sorry ya kita tambahin. Terkadang kulturnya ya mungkin ya. Mm-mm. Kayak ah gue udah tua nih, ngapain gue belajar sama yang muda gitu. Nah ternyata okay. enggak sekarang enggak kayak gitu. Gen Z lebih pintar, kita kan millennials nih. Mm-mm. Ya kita bisa belajar dari mereka dan harus gitu, mereka lebih pintar dari kita. Salah satu aku dapatin poin kayak gitu pada saat aku coba promo. Nah mereka bisa tuh menguraikan seperti apa musik kita, lagu kita, yang bahkan dari angle itu kita gak kelihatan gitu.
0: Oke, perspektif baru dapet ya.
2: Itu yang menurut aku dan teman-teman juga pastinya kayak ternyata menurunkan ego dan mengosongkan gelas itu sangat penting gitu. Hmm. Jangan merasa gue udah tua, gue pasti bisa sukses karena lagu, enggak bisa gitu.
0: Wah, gitu sih. Oke. Berarti ini dapat pesan baru lagi nih ya. Iya, iya. Selama perjalanan untuk merilis sebuah karya. Nah, kalau dari Bang Firman sendiri gimana nih, Bang? Ada kesulitankah untuk mencocokkan dengan dua anggota ini atau gimana? Atau emang pas ketemu, oh oke. Okay. Tapi tadi kayaknya ini ya butuh pemikiran yang panjang nih. Ini gimana nih, Bang?
1: Apa ya? Kalau saya kan ini untuk aliran musik seperti ini,
2: ya okay. genre.
1: Oh, genre ya. Seperti ini saya kan masih tergolong baru. Mm-hmm. Saya harus menyesuaikan lagi.
2: Adaptasi lagi.
1: Uh-huh. Gimana?
2: Karena di band sebelumnya berbeda gitu. Mm-hmm. Untuk genrenya.
0: Oke, baik.
1: Jadi, kita perlu memikirkan lagi gimana aransemen yang bagus, mm-hmm.
2: Gitu. Yang matching, yang ngeblend.
1: Betul. Seperti itu.
0: Oke. Wah, berarti emang perlu pencocokan tadi ya. Benar. Makanya butuh lumayan panjang waktunya ya. Betul. Terus ini yang rilis lagunya nih yang udah masuk di kita ada dua nih.
2: Iya.
0: Ada Lama Sendiri sama Lega.
2: Iya.
0: Ada dua lagu nih ya.
2: Benar.
0: Nah, ini dari dua lagu ini rilisnya bersamaan kah atau gimana, Bang?
2: Gini. Sebelumnya yang pertama rilis sebenarnya Lega. Okay. Itu udah 9 bulan cuman karena kami ada penyelesaian, uh-huh. jadi sempat kami take down.
1: Di agregatornya.
2: Agregatornya.
1: Ada masalah sama agregator.
2: Yes, terlalu internal bro. Ya seperti itu.
0: Oke, pokoknya ada masalah di situ.
2: Ada masalah ya. Gitu. Oke. Okay. Dan uh-huh. jadi kami take down dulu, kami transisi ke aligator.
1: Agregator lain.
2: Agregator lain.
0: Oke. Okay.
2: Jadi makanya kami keluarin Lama Sendiri dulu. Uh-huh. Sebenarnya Lega ini belum kami mau keluarin, cuman okay. karena pendengar lamanya udah pada nanyain gitu, mana yang kemarin, ternyata mereka masih interest gitu, masih mm-hmm. suka gitu kan, mm-hmm. ya udah kami masukin aja gitu.
0: Oh wow.
2: Walaupun terkesan kurang proper ya, uh-huh. aku ya jadi, tapi nggak apa-apa sih masih diterima musiknya.
0: Oke. Tapi buat kamu teman Pro 2 yang penasaran nih dengan dua lagu tadi. Tifa udah punya nih lagunya.
2: Yeah.
0: Jadi kayaknya yeah. kita nanti bakal dengerin live-nya drama Authentic Ending nyanyiin. Tapi sebelum itu kita mau dengerin dulu deh ya. Yeah. Satu lagu ya Bang ya. Sambil kita break sejenak teman Pro 2 ada judulnya Lega dulu deh kita dengerin ya Bang ya.
2: Boleh.
0: Oke, ini dia teman Pro 2 ada Lega dari drama Authentic. Enjoy.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pintu teater satu.
2: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
3: Mama, saya dikuburan di sisa terus,
4: tahu. Angga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: Sal, ada yang salah sama omonganku?
6: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2 masih di Pro 2 Pekanbaru dan masih di Music Live Chat pastinya ya. Tapi ini kayaknya ada yang sudah join sama kita di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru nih abang-abang. Aku belum dihidupin nih mic-nya. Oke. Kayaknya ada yang tertarik banget sama drama otentik. Sudah ada yang satu komentar di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru. Kita bacain dulu kali ya sebelum kita masuk lagi. Tadi sebelum Tifa juga mau ini nih, tanya-tanya yang lainnya. Ada dari Doremi. Oke, katanya bajunya hitam, genrenya metal ya. Ini boleh dijelasin dulu ini genrenya apa, kan tadi kita udah denger ya lagi. Yeah. Gak mungkin dong metal ya. Bener. Nih kenapa nih outfitnya hitam semua nih malam minggu ini nih?
1: Kayaknya kebetulan aja deh.
0: Oh kebetulan aja ya. Oke. Okay.
2: Kebetulan mungkin kayak biar nggak ini ya, nggak repot gitu, menyesuaikan warna kayaknya gitu. Tapi nggak ada janjian.
0: Nggak ada janjian nih?
2: Nggak ada janjian. Wah. Nggak ada janjian.
0: Ini emang.
2: Oh, kaos kakinya beda warnanya. Kaos kakinya beda. Kami lebih fokus ke kaos kaki kayaknya. Kayaknya sih gitu.
0: Oke, okay, genrenya emang lebih fokus ke ini ya, nyamain genrenya di kaos kaki.
2: Benar, ya? Benar, okay. Benar. Benar, serius.
0: Tapi ini kenapa nih pemilihan genrenya tadi kan lagunya emang tadi satu lagu judulnya adalah Lega ya.
2: Yes.
0: Nah ini Lega dari pengalaman siapa nih?
2: Kembali yang nulis Fajar.
0: Dari Bang Fajar gimana?
1: Pengalaman semua orang.
0: Oh, pengalaman semua orang.
2: Mungkin merepresentasikan pengalaman orang di lebih personal kan mungkin dengan lirik-liriknya ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena baru putus seminggu pelan-pelanan gitu. Okay. Di pengalaman liriknya tuh pengalaman bisa kita jelasin.
0: Oke, berarti terserap gitu ya dari beberapa pengalaman orang lain juga gitu.
2: Iya, benar.
0: Kirain ada personal nggak ya?
2: Sebenarnya ada ya, kalau kita ulik-ulik lagi di masa lalu pribadi kayak Bang Firman, Bang Fajar sama aku. Mungkin kalau dibilang, mungkin masa SMA atau masa kuliah gitu-gitu kan. Pasti tuh kayak kita ada mantan yang sangat-sangat kita, aduh, benci ya, banget gitu.
1: Jujur aja, jujur aja. Sebenarnya dia, Mbak. Sebenarnya pengalaman dia.
2: Okay. Ya, mereka juga gitu. Okay, yang gitu kan kayak kita tuh mau bukan mengumpat ya, kayak mungkin kayak mau ngomong, "Eh, aku udah move on loh," gitu. Anjir, di lagu ini seperti itu gitu.
0: Oke, okay, berarti itu maknanya tadi.
2: Iya, lega. Ah, aku udah lepas dari kau.
0: Wah, gitu. Akhirnya bisa move on gitu.
2: Iya. Uang enggak habis lagi gitu.
0: Waduh.
2: Terlalu personal gitu.
0: Too much ya kayaknya, Bang.
2: Too much, bener. Oversharing.
0: TMI ini, too much information nih. Terus juga tadi kan karya-karyanya juga tadi ada satu lagu lagi yang belum kita puterin, Teman Pro 2. Nanti kita dengerin sama-sama deh ya. Ada yang Lama Sendiri. Oh, agak ini nih. Jadi judulnya udah ketahuan nih kayaknya ya.
2: Yes.
0: Oke, okay, tapi dari abang-abang tadi kan juga udah masukin ke platform musik, terus juga ke media sosial lagu-lagunya. Ini gimana nih menurut abang-abang perkembangan dari lagu itu sendiri? Apakah itu bisa ngebantu nggak sih untuk memviralkannya sendiri itu gimana?
2: Oke, mungkin kami alhamdulillahnya kami punya cara ya. Kebetulan kami nge-share nih ke live-live TikTok orang-orang gitu. Kita juga bikin kok di Instagram reaksi orang-orang gitu. Nah kebetulan mungkin awal-awal kayak kita coba random kayak cowok, cewek, sorry yang tua, sorry yang muda gitu ya.
0: Okay.
2: Nah jadi lama-lama terkurasi gitu, terfilter kayak, oh ternyata segmen lagu kita nih kayak yang 21 ke 30 gitu. Lebih dari itu kayak mungkin gak relate ya. Mungkin gitu. Nah jadi pada saat kami melakukan gimana ya, farming atau gimana, cari nasabah lah gitu ke live-live orang lagi. Itu bisa kita lihat kok di Instagram kita ada bubble-nya. Uji publik, benar. Ada bubble-nya, itu lengkap itu satu-satu. Kita ada yang izin dulu kayak, "Kak ini kita taruh di Instagram ya, kita screen record gitu." Ada yang malu, gitu.

0: sorry mungkin kita bilang teman ya, teman fans, fans kita ini, kita bisa DM mungkin kayak ke depannya kita mungkin punya merchandise yang bisa kita jual ke mereka yang mereka mungkin suka, single terbaru kami yang langsung kami bisa direct langsung ke mereka gitu-gitu. Itu idenya enggak tahu dari mana, dapat aja kita bareng-bareng gitu. Gitu.
1: Berarti memang prosesnya juga dari media sosial juga itu ya, mempengaruhi
0: sangat,
1: ya.
0: Sangat, sangat, sangat. Dan banyak yang personal loh, kayak yang mungkin lama sendiri ntar diputar ya. Itu kayak, sorry mbak, ada yang mau nangis. Kita juga, apaan sih? Cuman kayak, loh,
2: lagunya gak sedih ya?
0: Gak sedih gitu. Maksudnya yang ngungkapin perasaan gitu. Cuman kok sampai gini, sampai kayak, wah, sampai yang aku bakal jadiin playlist. Aku, hah? Masa segitunya gitu. Kami juga heran yang lama sendiri. Kalau mbak juga relate nanti, waduh, jangan nangis ya. Gitu.
1: Aduh, siapin tisu nih kayaknya ya.
0: Kita ada tuh tisu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oh wow, berarti secara nggak langsung juga ini mempengaruhi terhadap pembuatan lagu itu sendiri dari media sosial dengan teman-teman, interaksi dengan teman-teman juga gitu ya, promosinya juga gitu. Tapi kalau dari abang-abang sendiri nih, seberapa penting sih branding dari band tadi? Ini kan tadi ini udah bajunya hitam nih, dikira orang malah band metal.
0: Iya iya.
1: Ini gimana nih?
0: Brandingan mungkin kami sebenarnya kalau untuk di color grading video-video kami itu udah ada tone color-nya, udah ada color grading-nya yang kami sesuaikan dengan gimana ya, kayak mungkin suasana musik yang mau kami bangun dengan lirik-lirik yang ngeblend lah gitu ya. Dengan font-fontnya juga udah kami sesuaikan. Cuman kalau ini baju memang kita enggak ini
1: mungkin. Jadi jangan salah ya, atau Pro 2 ya. Ini bukan masalah gimana-gimana nih.
2: Cuma cari lipatan yang pertama.
1: Iya benar. Paling atas deh.
0: Benar.
1: Terus dari ini kan rilisnya baru dua lagu ini aja, Bang. Lega dan sendiri Alama ya, sendiri tadi.
0: Kalau rilis yang sekarang yang sudah dipublish dua, cuman yang tadi kan ada cerita tuh yang barang-barang busuk tuh. Yang udah
1: minta draft-nya lagi banyak.
0: Iya, kami minta doanya ke sama teman-teman supaya kami banyak rezeki ya, bisa kami yang lebih proper lagi deh, gitu sih.
1: Tapi masih banyak kayak ini draft-draft yang masih belum dipublish ya, berarti.
0: Kalau dihitung 3 album.
1: Oh, wow.
0: 3 album.
1: Oke, kita doakan sama-sama. Amin. Ayah teman Pro 2 ya.
0: Amin, amin.
1: Terus juga teman Pro 2, Tifa mau ingetin lagi kalau kamu mau juga mau nanya-nanya nih sama Bang Simon, Bang Fajar, Bang Firman, boleh banget langsung aja ke YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru atau bisa langsung ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760088. Tapi kalau sekarang nih dua lagu tadi ya, yang paling berkesan nih bagi Bang Firman apa nih? Dua lagu tadi, Lega dan Lama Sendiri, yang mana nih yang paling berkesan? Apa dan kenapa?
2: Bagi saya pribadi sih itu Lega. Lega apa?
0: Ya, Lega.
2: Lama Sendiri sih.
0: Oh, Lama Sendiri.
1: Oh, Lama Sendiri. Kenapa tuh?
2: Kayaknya tingkat kerumitan pengisian sampai enggak makan untuk mikirinnya.
1: Waduh. Puasa nih kena ya.
2: Iya.
1: Mikirnya pas puasa enggak?
2: Enggak. Okay. Jadi seperti itu
3: dimarahi produser.
2: Dimarahi produser.
3: Telat.
2: Iya, betul, Pak.
1: Oh iya.
2: Nyesuin waktunya lagi. Mana kita sibuk dengan kerjaan juga kan.
0: Iya, iya.
2: Jadi seperti itu. Apa namanya?
0: Ya, soal penyesuaian
2: sound juga. Sound juga tuh itu sangat-sangat penting bagi kami untuk apa namanya, supaya relate aja sama
0: suara musiknya.
2: Suara musik sekarang gitu.
1: Oke.
2: Kayaknya zaman dulu sama zaman sekarang itu soundnya beda gitu ya, nggak bisa disamain.
1: Kalau
2: kami tahun 2010 dulu ngeband, 2008 dulu ngeband, sama sound sekarang itu beda gitu loh.
1: Yang paling membedakan apa nih, Bang? Kedengeran dari
2: karakter apa? Gimana ya? Mungkin karena perkembangan zaman itu lebih diperbarui atau gimana? Kalau Mbak bisa dengar sound sekarang sama sound dulu mungkin ya, kalau ngerti musik.
1: Band-band zaman dulu dengan zaman sekarang gitu,
2: betul,
1: ya.
2: Betul,
1: yang jauh. Populer yang mana gitu. Yeah. Okay.
2: Lebih upgrade gitu, lebih upgrade lah gitu, seperti itu.
0: Okay. Luas mungkin secara kalau di speaker kayak lebih luas gitu.
2: Nah,
0: gitu. Terus kayak lebih detail suara-suara yang kecil-kecilnya tuh lebih gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu sih.
1: Dibandingkan dengan yang dulu. Berarti kalau dari Bang Firman sendiri, Lama Sendiri ya.
2: Lama
1: yang
2: sendiri,
1: proses pembuatannya juga mungkin agak sedikit rumit gitu ya, dibandingkan dengan lagu satu lagi. Kalau dari Bang Simon, antara dua lagu itu mana yang paling berkesan? Ataupun yang mungkin relate lah dengan Bang Simon sendiri?
0: Kalau relate, karena udah umur 30 jadi gak ada asmara lagi ya.

0: cuman lebih di musik kayaknya. Sorry, kayak dinamika vokal ya, karena aku yang ngisi itu. Terus jujur gini, kan Bang Firman Avenger terakhir nih. Jadi kekuatan drama otentik itu pada saat Bang Firman masuk gitu, dengan sentuhan gitar dia itu segala macam. Aku udah, dia trust issue kan, kayak ah ini ngomong kosong Simon nih, cuman bikin aku senang. Padahal bener gitu.
1: Lebay.
0: Aku gak lagi mau minjam duit, jujur gitu. Bang keren, gitu-gitu, dia jadi kuyang gitu. Padahal bener gitu, maksudnya secara, kan orang main gitar banyak yang hebat ya. Cuman yang enak menurut aku gitu.
2: Nah, yang cocok gitu,
0: yang cocok ya, gitu. Bang coba diginiin bang, dia dapat gitu yang bisa bikin enak. Kalau gak ada Bang Firman, nah ini serius.
1: Lebay.
3: Gak ada nyawanya lagunya ya.
2: Oh makanya drumnya lebih banyak tadi. Iya. Makanya drumnya lebih banyak.
0: Gak percaya dia. Serius, okay. di situ. Lama sendiri.
2: Di lama sendiri.
0: Kalau lega lebih santai sih. Tetap punya emosi. Cuman gini, kalau yang lama sendiri kan judulnya aja udah jelas kan. Kayak nyanyinya tuh butuh dengan, butuh sedih gitu. Lama ku senang. Belum denger ya?
2: Belum denger. Ntar kita denger nih ya disini ya.
0: Kalau lega kan kayak happy aja. Bila dirimu telah berdua, gitu-gitu bisa gitu. Lebih santai gitu.
2: Oke. Berarti sama nih ya. Karena tadi ada sentuhan dari Bang Firman di lagu lama sendiri. Tapi di lagu lega tadi Bang Firman juga
0: tetap ada. Tapi lebih, kan kalau ntar denger yang lega, lama sendiri ya.
2: Oke.
0: Gitarnya tuh layernya banyak gitu. Nah kalau di lega kan lebih di, kata
1: simple.
0: R&B ya, kita bisa bilang R&B gitu ya, apanya EDM GDM gitu lah. Kalau ini lebih band, ada apa namanya,
1: perkusinya
0: gitu, yang lama sendiri.
2: Oke. Nanti yang kita denger ya bang ya.
0: Siap.
2: Oke. Nah kalau dari Bang Fajar sendiri nih, dari dua lagu tadi mana nih?
3: Atau sama yang paling, seperti yang lain, lama sendiri ya.
2: Lama
3: karena
2: sendiri
3: proses juga. Bikin lagunya hampir setahun juga.
2: Nyari
3: refnya yang susah.
2: Oke.
0: Dia ketemu refnya lama.
3: Ketemu refnya. Dari 2024 nyari refnya. 2025 baru dapat.
2: Wah, ternyata ini butuh effort yang lumayan panjang ya.
3: Sulit lagu.
0: Lega berapa sebulan ya?
3: Lega sebulan.
2: Dua hari sih kayaknya.
0: Dua hari.
3: Pas curhat malam-malam.
0: Curhat lega. Oh iya, sebentar itu lega.
2: Oh.
0: Lama sendiri ya. Selama itu udah lama sendiri, lama ya, buat lagunya lama. Lagi
3: sesuai judulnya ya.
2: Sesuai judul, emang lama ya. Oke, tapi kalau untuk proses kedua lagu tadi ini yang duluan tuh apanya sih, maksudnya kayak dari musiknya dulu kah atau liriknya dulu atau keduanya berbarengan proses untuk pembuatan lagunya?
0: Biasanya gini, itu yang bikin Fajar dengan notasi dan lirik dia. Dia kirim voice note ke aku gitu. Terus ya gimana, kami udah dari 2013 ya. Jadi secara yang sama, yang ngerti ini enak nih, ini gak enak nih, itu udah sama gini, udah sama gitu. Jadi pas dia kirim, ah ini gila nih, udah itu udah mulai tuh proses kayak ini diapain. Tetap finishing Bang Firman. Finishingnya Bang Firman nanti. Jadi kayak sampah langsung deadline. Keren lah gitu. Jadi kita gak ada yang ditutupi, kita kayak mainnya mungkin halus ya kayak wah Bang Firman ya mainnya bego gitu. Jadi wah liriknya sampah punya kamu gitu. Jadi kita gak ada halus-halus. Pas suara aku jelek juga di maki-maki sama mereka gitu.
2: Berarti emang ya udah untuk sebuah karya ini emang harus benar-benar detail gitu ya. Dan emang Bang Firman tuh sebagai kayak dosen ya.
0: Bang Firman
2: ini ACC nih, ini ACC nih.
0: Betul.
2: Enggak lanjut enggak ACC nih.
0: Iya, benar.
1: Sebenarnya sih apa namanya, berbagi dengan pengalaman yang udah ada aja. Jangan sampai saya ngeband lagi nih. Saya kan sempat vakum itu mbak. Sempat vakum itu 2014 ya, 2013 saya vakum itu gak main lagi kayaknya. Setelah itu ya baru sekarang ini ngeband. Nah saya gak tahu nih jurus apa yang mereka pakai supaya ngajak saya ngeband lagi.
2: Berarti sebelumnya ada banyak nih yang ngajak nih ya Firman ya.
1: Gak ada yang ngajak, memang udah pure udah gak mau lagi ngeband.
2: Alasannya
1: gitu.
2: Kenapa tuh bang?
1: Ya udah capek. Udah capek aja sih mbak.
2: Capek ya.
1: Udah capek, kemudian ya kayak musik di Pekanbaru khususnya ini kayaknya gak ada wadah stuck, untuk untuk para musisi-musisi seperti kita lokal. Seperti itu kan. Nah, jadi ya saya mikirnya kalau ngeband lagi dengan mengulang hal yang sama gitu, ya buat apa gitu kan. Nah ternyata mereka menjelaskan seperti itu. Ternyata di era sekarang ya intinya bisa menghasilkan cuan tanpa mengeluarkan banyak effort kita harus manggung gitu. Mana-mana. Segitu ya. Oh iya, gitu.
0: Iya.
2: Akhirnya membuka lagi ya,
1: bukan iya, coba membuka lagi.
0: Ya kita kan pastinya realistis ya. Mm-mm. Di usia kita yang udah bukan uzur, udah mateng ya. Jadi kayak kita butuh hal yang lebih kayak memungkinkan, bukan pasti. Pasti kan cuman kematian ya. Mm-mm. Jadi kayak ini memungkinkan nih, secara logika ini memungkinkan nih gitu. Mm-hmm. Nah, kalau mungkin bedanya ya, sorry ya kita lengkapin gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu itu kayak ngeband tuh manggung ke panggung, panggung ke panggung. Nah sekarang nih kita bisa punya apa namanya
2: platform sendiri,
0: gengsi baru nih gitu. Yeah. Yaitu sosial media kita, contoh kayak Spotify, mm-hmm. Deezer, YouTube musik, terus Instagram ini segala macam gitu. Bahkan yang aku pelajarin itu kayak banyak loh musisi-musisi mungkin luar negeri yang dalam negeri juga mereka nggak ada wajah loh, cuma lagu doang. Contoh kayak Zach Willinger apa gitu, dia memang bikin lagu-lagu EDM dengan bukan breakbeat apa aku lupa gitu. Dia nggak pernah live nggak, tapi streamnya sampai
1: jutaan,
0: puluhan juta gitu.
2: Nah, di platformnya di media Spotify aja ya.
0: Iya benar. Okay. Dia memaintenance di situ, di Spotify, di Instagram, di YouTube. Ya maksudnya mungkin ada orang-orang yang punya lagu bagus dan pengen berkarya tapi nggak mau manggung gitu. Mm-hmm. Gitu.
2: Mm-hmm. Karena punya kesibukan yang lain di luar ya.
0: Benar. Oh, okay. Itu sih. Siap. Tapi tetap kami mau manggung ya. Tiba-tiba ini enggak mau manggung. Enggak dikasih gitu. Bukan.
2: Udah ditandain nih sama IO-IO yang di luar.
0: Iya. Itu tetap mau manggung.
2: Iya. Okay. Yeah. Tapi ya maksudnya ada tempat promosi lain gitu lah ya dibandingkan dengan waktu zaman 2010-an gitu yang media sosial masih belum terlalu banyak ya di zaman itu ya.
0: Dan fungsinya juga enggak seperti sekarang ya. Uh-uh. Maksudnya sebagai porto, itu sosial media sekarang tuh sangat ya
2: efektif
0: sekali. Banyak makanya banyak band-band indie ya kan. Mm-hmm. Gitu.
2: Setuju. Tapi nanti kita bakal lanjutin lagi nih Bang Simon, Bang Fajar sama Bang Firman untuk ngobrol lagi. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu deh lagu yang kayaknya butuh effort banget. Ketika proses produksinya ya. Dan udah rilis, ini dia kita dengerin teman Pro 2. Dengerin baik-baik ya teman Pro 2. Siapa tau kamu nangis juga nih. Siapin tisu jangan lupa. Ini dia ada Lama Sendiri. Enjoy.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pro 2.
1: Gimana? Tadi baru dengerin abis lagu Lama Sendiri. Aduh. Ini butuh live performance-nya nih kayaknya. Boleh dong, aduh, dari Bang Simon udah pegang gitar. Itu berarti tandanya mau dinyanyiin sebaik aja deh ya. Gak usah panjang-panjang. Boleh deh Bang, silahkan Bang.
2: Dengar ya?
1: Iya.
2: Sorry Pak.
3: Dengar ya.
2: Bentar ya.
1: Oke.
2: Mungkin kah ku rasa satu cinta yang bahagia.

0: uniknya. Ini berharap ada seseorang ya.
1: Iya, enggak karena lapar ya. Karena lapar sih. Udah.
0: Oh, ini berarti Kang Nasi Goreng nih kayaknya gitu.
2: Mungkin itu Kang Nasi Goreng.
1: Iya, benar-benar benar.
0: Izinkan sekali aja nih Kang Nasi Gorengnya datang.
1: Yes. Pakai sambal. Oke.
0: Wah, keren. Tapi semoga aja lagu rilisan terbarunya bisa booming nanti dan banyak disukai sama generasi zaman sekarang yang pastinya juga bisa nanti ditampilin di mana-mana ya, abang-abang.
1: Amin.
0: Tapi kayaknya mungkin ini sudah jam 19.57. Enggak kerasa, sudah 3 menit lagi nih. Boleh dong harapannya ataupun juga nanti mungkin pesan-pesannya suruh dengerin lagu ini kah atau gimana, mungkin dari siapa dulu? Silakan, ayo Hompimpa dulu boleh.
1: Dari kanan dulu,
0: okay, Bang Fajar. Dari Bang Fajar dulu.
2: Kalau
0: silakan,
2: aku,
0: Bang.
2: Harapannya udah pasti ya, semoga lagu kita semakin luas didengar sama masyarakat. Mm-hmm. Dan disukai. Mm-hmm. Sampai di single-single selanjutnya.
0: Amin. Silakan, gak boleh sama ya, Bang?
1: Iya, oke, siap. Gimana, ya aku berharap kami di luar band juga berteman gitu. Mm-hmm. Jadi kayak kita bisa gini-gini terus, lucu-lucuan terus, sukses bareng-bareng, kaya bareng-bareng. Oh, kalau apa namanya, berjuang bareng-bareng lah gitu. Jadi tetap bareng-bareng gitu, semua bisa di doain kami kompak terus gitu. Mm-hmm. Itu aja, itu sih, itu yang paling aku harapin gitu.
0: Oke, okay. Siap. Pesannya nggak boleh nasi goreng ya?
1: Oke, okay. Pesannya. Pesannya mungkin semoga kedepannya untuk teman-teman kami yang dukung kami, mm-hmm, fans-fans yang udah dengar gitu, kayak kami butuh ya tetap kritik dan saran. Mungkin kalau kami ada kesalahan atau mungkin butuh dinasehatin, kami tetap terbuka pikirannya. Itu pesannya. Bisa jadi pesan ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Uh-huh. Ya itu sih, dan tetap dengar karya kami. Ya, insya Allah lah tahun ini 1 juta stream lama sendiri sama Lega. Amin ya Allah, amin. Di Spotify, amin.
0: Sekarang udah berapa nih?
1: Kalau yang Lega masih berapa ratus ya, 400-an. Kalau yang lama sendiri 4.000 berapa?
2: 4.500.
1: 4.500.
0: Masih bisa nih.
1: Masih bisa, bismillah.
0: Ini kan masih Mei ya, Mei, Juni, Juli.
1: Ya enggak. Enggak sampai 1 juta dapat 100.000 enggak apa-apa sih. Ayah, gitu.
0: Amin. Kalau dari Bang Firman gimana nih?
3: Kayaknya nggak jauh-jauh dari teman-teman yang lain harapannya. Uh-huh. Ya semoga lagu-lagu kita terus melejit ke 1 juta, 2 juta,
1: amin,
3: juta stream.
1: Amin.
3: Ya, semuanya. Dan apa namanya, ya pastinya teman-teman selalu dukung.
1: Amin.
3: Pastinya kawan-kawan. Kami berdiri kayaknya nggak ada apa namanya,
1: dukungan
3: dari teman-teman lah
1: yang menyupport kami.
3: Iya,
1: itu. Tanpa itu kami nggak ini juga gitu.
0: Yes, benar-benar harus support terus pokoknya teman Pro 2 untuk band lokal dari Pekanbaru juga ya, karya-karyanya pasti kita dukung bersama ya. Amin. Untuk bisa nanti go nasional ataupun go internasional.
1: Amin.
0: Seru banget obrolannya, dan ini kayaknya masih ada beberapa pertanyaan yang belum sempat Iva tanyain, tapi sudah jam 20, sayang banget. Besok next kalau rilis kesini lagi ya Bang ya.
1: Siap, aman.
0: Siap. Dan pastinya juga seru banget obrolan kita di malam hari ini teman Pro 2. Dan buat kamu jangan lupa pokoknya terus support musisi lokal yang ada di Pekanbaru, dan karena emang karya besar itu kan datangnya dari ini ya, dimulai dari panggung-panggung kecil ataupun juga dari lokal dulu, dari kita dulu yang support gitu. So kita cukupkan MLC hari ini, Music Live Chat. Sampai jumpa di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye.

banget kau masih stay tune ya di sini di program Dua Pekan Baru. Gimana nih tadi ngobrol kita bareng sama Drama Otentik ya. Kita dukung terus pokoknya musisi-musisi lokal yang ada di Pekan Baru. Tapi nanti bisa go internasional pastinya. Teman Pro 2, kita juga nanti bakal lanjutin lagi nih di program obrolan komunitas. Tapi malam hari ini kita akan spesial banget ngobrolnya bareng Tifa aja di komunitas olahraga dan juga kesehatan. Informasi tentang olahraga ataupun juga kesehatan akan kita bahas dari jam 8 ini sampai dengan jam 9. So buat kamu stay tune terus pokoknya di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita dengerin dulu ada lagunya Perunggu dengan 33 kali.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

banyak banget ya komunitas olahraga yang masih peduli gitu dengan kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru. Mulai dari komunitas lari, sepeda, bahkan sampai olahraga raket modern seperti padel. Ya, itu udah mulai banyak banget bermunculan teman Pro 2 di Kota Pekanbaru sendiri. Dan pastinya juga dengan banyaknya komunitas-komunitas ini juga membantu para masyarakat untuk bisa berkumpul dan ketemu dengan orang-orang baru yang satu hobi. Dan coba deh kamu cek lagi ataupun kamu share ke Tifah, kamu tuh sebenarnya udah masuk ke komunitas olahraga mana sih ya? Boleh dong kamu cerita-cerita dulu sama Tifah sebelum kita lanjut nanti ngebahas di obrolan olahraga dan kesehatan malam hari ini teman Pro 2. Silakan kamu kirimkan ke WA-nya Pro 2 Pekanbaru 0811760884. Kita tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: apa. Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Yes, teman Pro 2, buat kamu para pecinta olahraga yang bisa dibilang ini membutuhkan anggota badan, semua anggota badan yang ada di tubuh kita, teman Pro 2. Dan tentunya ini aktivitasnya outdoor, tapi tetap kelihatan santai ya teman Pro 2, yang kelihatan keren abis gitu, yang anak muda banget. Ya ini adalah olahraga namanya itu parkour, teman Pro 2. Ini tuh biasanya orangnya tuh kalau kita POV dari orang yang melihat orang lain itu tuh kayak cuman olahraganya tuh nggak olahraga sih, kayak cuman ngelihat orang yang lompat-lompat di tembok, railing ataupun juga obstacle dengan gerakan yang wah bisa dibilang keren ya. Tapi memang parkour ini juga olahraga yang fokus di gerakan tubuh untuk melewati berbagai rintangan secara cepat, efisien dan juga kreatif, teman Pro 2. Ternyata nih ya, olahraga ini tuh emang awalnya berkembang di Prancis, terus mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2000-an. Dan ternyata nih, tepatnya di kota ini, teman Pro 2, di Pekanbaru, itu juga ada komunitas parkour yang aktif dan emang cukup dikenal. Ya ini ada Parkour Flow It Pekanbaru. Dan malam ini juga kita bakal ngobrolin serunya dari dunia parkour, terus manfaat dari parkour itu sendiri apa sih ya. Stay tune di sini, di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Aku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Teman Pro 2, ternyata emang parkur tuh bukan cuma aksi lompat ekstrim aja, tapi menurut beberapa penelitian tentang komunitas parkur di Pekanbaru, olahraga ini tuh punya banyak manfaat untuk kesehatan fisik dan juga mental. Mulai dari melatih kekuatan otot, keseimbangan tubuh, kelincahan, sampai meningkatkan rasa percaya diri. Dan dari laman Instagram Parkur Pekanbaru sendiri sih ya, sudah berkembang sejak 2012 di Pekanbaru dan jadi wadah anak muda untuk belajar parkur secara positif dan juga terarah, teman Pro 2. Dan yang menarik lagi nih, dari filosofi Flowit dalam komunitas parkur Flowit Pekanbaru ini juga punya arti ya, ya mengalir dan juga flow ketika melewati obstacle satu ke obstacle lainnya. Tentunya selain berolahraga, komunitas juga tentunya bisa menjadi wadah untuk membangun pertemanan, solidaritas, dan juga keberanian ya untuk mencoba hal-hal baru, kita teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau parkur ya harus bersama dengan orang-orang yang sudah profesional agar latihannya juga benar dan memperhatikan juga keselamatan ya teman Pro 2. Karena kan kalau olahraga nggak benar gerakannya ya nanti bisa-bisa cedera di tubuh kamu gitu. Dan pastinya juga kalau olahraga parkur yang kelihatannya serem di mata orang lain, itu tuh juga menantang keberanian, kreativitas, dan juga disiplin serta kontrol diri, teman Pro 2. Ya, semoga komunitas olahraga di Kota Pekanbaru juga terus berkembang dan juga makin banyak anak muda yang pilih kegiatan secara aktif dan juga bikin badan lebih sehat, teman Pro 2. Dan pastinya juga kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk malam hari ini tentang ngobrolin komunitas olahraga dan kesehatan, tentang komunitas parkur Pekanbaru yang udah kita bahas, teman Pro 2. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Bahas Kini Bahas Gitu. Stay tune di sini di program Radio Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarimah? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarimah sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarimah dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
1: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
8: Our depan tuh my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih di Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2. Gimana malam minggu kamu? Seru kah mainannya? Ataupun seru kah main-main bareng sama teman-teman? Atau di rumah aja rebahan? It's okay lah ya. Apapun kegiatan kamu di malam minggu ini, yang penting kamu happy-happy ya, teman Pro 2. Tapi kali ini masih dibahas gini, bahas gitu. Kita bakal bahas sesuatu yang relate sama kehidupan kamu. Aku juga sih, tapi ini tuh lebih ke teknologi dan informasi gitu. Sekarang kalau kamu sendiri nih untuk cari-cari sesuatu, kamu penasaran dengan sesuatu itu gitu kan, kamu masih sering bukanya itu Google kah? Atau malah langsung nanyanya ke AI, kayak ChatGPT, Gemini atau mesin AI yang lain nih teman Pro 2. Atau malah di aplikasi-aplikasi media sosial nih kamu searchnya. Karena tanpa kita sadari ya teman Pro 2, ternyata kebiasaan kita tuh cari informasi itu tuh udah mulai bergeser. Kalau dulu orang-orang itu tuh lebih terbiasa untuk mencari informasinya kan mungkin, ya ini mungkin juga karena perkembangan teknologi ya. Dari awal dulu orang-orang mencari informasi lewat koran, terus beralih ke TV, terus mencari informasinya beralih ke mesin pencarian kayak Google gitu, Yahoo dan segala macamnya. Dan ternyata ya emang kalau sekarang gak bisa dipungkiri, banyak juga yang mencari informasi tuh pengen yang serba langsung cepet sat-sat gitu, yakni lewat AI. Tapi ya kenapa ya kok lebih banyak orang yang mencarinya itu lewat AI, padahal kan kita gak tahu ya AI itu bener atau enggak gitu. Penasaran juga kan teman Pro 2, apakah ini fenomena sosial atau fenomena alam tersendiri kah? Nanti bakal kita bahas, tapi kita dengerin dulu ada Lainey dengan XXL.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa menurun.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, ternyata nih menurut data dari Statista, ini jutaan orang sekarang udah mulai menjadikan AI generatif sebagai alat pencarian utama. Kalau dulu orang tuh searching dengan kata kunci pendek kayak tempat makan enak. Nah sekarang pertanyaannya malah jadi lebih detail dan juga lebih personal. Misalnya kayak keywordnya jadi restoran rating bagus yang gak terlalu ramai dan cocok buat nongkrong di malam hari. Langsung tuh AI bisa memahami konteks pertanyaannya dan langsung ngasih jawaban yang spesifik tanpa kita tuh harus buka banyak website. Jadi sering banget muncul istilah baru namanya no-click search, di mana pengguna cukup membaca ringkasan jawaban dari AI tanpa perlu klik link lain lagi. Buat pengguna sih ini sangat-sangat praktis banget ya. Tapi untuk para pemilik website dan juga pembuat konten, ini tuh jadi tantangan tersendiri karena traffic website itu bisa menurun drastis. Dari sini muncul lagi konsep baru bernama GEO atau Generative Engine Optimization. Nah kalau SEO atau SEO ini tuh fokus supaya website tuh muncul di Google teratas gitu kan, pencarian paling terdepan gitu. Fokusnya biar konten kita tuh bisa dipahami dan juga dikutip oleh AI. Nah, emang cepet banget ya perkembangan AI, mulai dari bantu kita cari informasi, bikin tulisan, bantu belajar, sampai bantu kerja kita sehari-hari. Tapi di sisi lain, ternyata Teman Pro 2, itu tuh emang kalau ada yang baiknya, pasti ada hal-hal yang mengkhawatirkan gitu. Sama kayak mata pisau ya. Jadi ada kekhawatiran soal masa depan dari media online dan juga website kalau semua orang tuh cuma pengen baca ringkasan AI tanpa ngeklik dari mana mereka tuh dapetin informasi yang ada. Ini nih yang sekarang jadi tantangan. Tapi gimana ya cara kita tuh untuk menyikapi tantangan-tantangan yang ada? Semuanya pasti tahu ya, ataupun juga semuanya juga pasti ada jalan keluarnya, Teman Pro 2.

0: Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
1: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Ya emang bener ya, kalau perkembangan AI itu emang super duper cepat banget. Mulai bantu cari informasi, bikin tulisan, bantu belajar, bahkan sampai curhat pun bisa ke AI nih kadang-kadang anak muda ya. Tapi di sisi lain nih, ada kekhawatiran soal masa depan media online dan juga website kalau semua orang tuh cuman baca informasi lewat AI. Ya makanya sekarang tuh ada beberapa hal yang mesti jadi garis bawah gitu, ataupun hal-hal yang perlu di-highlight gitu sama pembuat konten, dimana kita tuh harus makin kreatif, bikin konten yang jelas, terpercaya, dan pastinya punya nilai yang lebih. Karena AI itu sekarang lebih suka konten yang informatif, gampang dipahami, dan juga punya kredibilitas tinggi. Dan menurut kalian sendiri nih, kalau dari kamu sendiri, teman Pro 2, lebih suka cari informasinya lewat dari mesin pencarian kah, atau lebih suka lewat AI?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Yes, teknologi emang terus berubah dan terus berkembang. Cara kita cari informasi juga ikut turut berkembang juga. Jadi ya kalau kita dulu tuh sibuk ngetik di mesin pencarian Google, terus juga kita sering banget buka-buka website banyak banget gitu. Sekarang orang lebih nyaman untuk ngobrol dengan AI. Tapi satu hal yang paling penting adalah kemampuan berpikir kritis dan juga memilah informasi yang benar, teman Pro 2. Karena secanggih apapun AI, manusia tetap harus bijak dalam menggunakan teknologi. Dan mungkin aja nih di masa depan pertanyaannya lagi bukan website kamu ranking berapa di Google, tapi apakah AI mau nih mengutip konten kamu, teman Pro 2. Yes, pokoknya tetap update dengan perkembangan teknologi, tetap jaga sekuritas dari kamu sendiri, teman Pro 2, dan tetap jadi generasi digital yang lebih cerdas. Kita cukupkan dulu, teman Pro 2, untuk bagi-bagi sesi pertama. Next kita lanjut lagi di bagi-bagi sesi kedua dari jam 10 sampai dengan jam 11. Stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Masih di Bahas Gini Bahas Gitu teman Pro2, dan kita masih ngebahas sesuatu hal yang dekat dengan kehidupan kita. Oh, dan kali ini teman Pro2, kalau tadi kan kita udah ngebahas tentang fenomena AI yang sudah mungkin sedikit menggeser cara orang untuk mencari informasi. Kalau yang dulu banyaknya itu mencarinya lewat Google, tapi sekarang udah banyak yang mencari sesuatu ataupun bahkan sekedar curhat ya lewat AI. Tapi ternyata teman Pro2, sekarang ini juga yang dekat dengan kita juga, ya ini adalah aplikasi pelacak ataupun juga, ini bukan pelacak yang kayak spy gitu ya, tapi ini adalah aplikasi kayak kebugaran gitu, yang ternyata ini juga jadi partner kita ketika berolahraga dan juga untuk hidup sehat teman Pro2. Dan kalau dulu itu tuh kita ngebandingnya sama zaman dulu juga ya, olahraga kan cuman sama catatan manual atau sekedar yang penting gerak gitu, tapi sekarang semuanya lebih canggih lagi karena ada aplikasi pelacak olahraga dan juga kebugaran, mulai dari menghitung langkah kaki, kalori yang terbakar, detak jantung, bahkan sampai kualitas tidur udah bisa dihitung nih. Wow, menariknya lagi ini semuanya bisa dipantau langsung lewat HP ataupun smartwatch, dan aplikasi ini juga bukan cuma jadi alat olahraga tapi udah jadi lifestyle anak muda gitu teman Pro2. Kalau lari sebentar, coba tengok aplikasi kamu udah berapa tuh? Biasa kayak gitu. Aku tadi larinya berapa ya? Nah, itu bisa tengok tuh di situ teman Pro2. Itu gimana ya? Tapi cara kerjanya dari alat-alat tersebut teman Pro2 ataupun dari aplikasi tersebut, kok bisa ya secanggih itu bisa cek sampai kualitas tidur juga gitu. Wah, keren. Tapi kita bakal bahas sesaat lagi teman Pro2. Buat kamu pastikan terus radio tetap on di 88,4 FM Pro2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

aplikasi kebugaran itu emang sekarang tuh makin populer karena bikin olahraga tuh kerasa lebih seru dan juga lebih terukur, teman pro 2. Misalnya kalau kita tuh lagi lari ataupun kamu lagi seru-serunya untuk bisa latihan maraton bareng gebetan kamu gitu ya, itu tuh ternyata aplikasi tersebut bisa merekam jarak tempuh, pace, rute, bahkan kasih pencapaian kalau kita tuh berhasil menyelesaikan target-target tertentu. Dan ternyata juga ada loh fitur komunitas yang bikin pengguna bisa saling kasih semangat, ikut challenge, atau bahkan sekedar pamer hasil workout kamu seharian. Makanya gak heran ya teman Pro 2 kalau sekarang tuh banyak orang jadi lebih kayak termotivasi gitu untuk bisa berolahraga karena ngerasa aktivitasnya tuh terpantau gitu, ya gak sih? Dan selain itu juga kayak beberapa aplikasi juga punya fitur reminder untuk minum air putih, jadwal tidur, sampai panduan latihan di rumah. Wah, keren ya. Bahkan menurut WHO nih, aktivitas fisik yang rutin tuh emang sangat penting untuk ngejaga kesehatan tubuh dan mental. Ya, ini dia nih tadi yang mungkin mata pisau yang baiknya gitu ya. Walaupun teknologi membantu untuk ngingetin kamu, tapi kalau kamu gak konsisten, bah sama aja, mulai dari nol lagi deh. Jadi tetap konsisten ya dengan pencapaian-pencapaian kamu, dan tetap konsisten dengan aktivitas kamu sehari-hari, teman Pro 2.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang.
1: Ah,
4: mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Ruth tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

aplikasi kebugaran kan emang cerdas banget ya. Tapi ternyata teman Pro 2, untuk cara kerjanya itu ternyata sederhananya gini, kita bakal jelasin dulu ya untuk cara kerja dari aplikasi-aplikasi kebugaran ataupun kesehatan yang ada. HP ataupun smartwatch kan punya sensor kayak akselerometer dan juga GPS ya. Nah, sensor ini tuh bisa mendeteksi gerakan tubuh, langkah kaki, kecepatan, bahkan sampai lokasi ketika kita jalan, lari ataupun bersepeda. Nah, data gerakan ini akan direkam oleh aplikasi. Misalnya waktu kita tuh lagi jalan kaki ataupun jogging, maka aplikasi tuh akan menghitung jarak tempuh, jumlah langkah, durasi ketika kita berolahraga, bahkan perkiraan kalori yang terbakar. Nah, ini dan pastinya juga sudah dilakukan sesuai dengan standar dari kesehatan ya. Karena beberapa aplikasi itu juga ada yang membaca detak jantung gitu. Kalau terhubung ke smartwatch ataupun smartband, aplikasi juga bisa ngebantu memantau denyut jantung secara real time buat ngetahui intensitas kita ketika berolahraga. Data-data yang udah diambil tersebut kemudian diolah jadi laporan kesehatan. Makanya kita tuh bisa ngelihat grafik gitu, aktivitasnya harian, target langkah, kualitas tidur, sampai perkembangan kebugaran tubuh gitu. Bahkan ada yang juga nih, beberapa aplikasi yang difokuskan untuk lari dan juga sepeda, ada juga yang memantau aktivitas harian. Bahkan nih ada beberapa juga aplikasi yang punya fitur coaching dan juga tantangan olahraga. Dan yang menarik lagi nih teman Pro 2, beberapa aplikasi juga udah ada yang pakai AI untuk ngasih rekomendasi olahraga sesuai kebutuhan pengguna. Menarik ya. Jadi sebenarnya ya aplikasi kebugaran yang ada di smartphone kita itu tuh udah kayak asisten pribadi kesehatan digital yang bisa ngebantu kita tuh lebih sadar terhadap aktivitas dan juga kondisi tubuh sehari-hari. Wow. Ternyata secara nggak kita sadari kita juga udah punya asisten pribadi. Yeah.

tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya teman Pro 2, kalau aplikasi kebugaran itu bisa jadi partner yang ngebantu kita untuk lebih sadar dengan pola hidup yang sehat. Mulai dari aktivitas fisik sampai kualitas istirahat, semuanya bisa dijadikan data gitu ya. Tapi yang paling penting tuh bukan seberapa keren kamu data olahraga kamu yang kelihatan ya, tapi melainkan seberapa konsisten kita untuk ngejaga tubuh tetap sehat. Karena sehat itu bukan tren sesaat, tapi investasi jangka panjang. So, kita cukupkan dulu teman Pro 2 untuk bahas gini, bahas gitu malam ini. Buat kamu pokoknya terus bergerak, tetap sehat, jangan lupa olahraga. Nah, besok nih pagi udah ada CFD pastinya ya. So, kamu bisa datang ke CFD untuk bisa menikmati beragam aktivitas kamu. Mulai dari kamu mungkin lari, jalan, sepeda, naik skateboard kah? Boleh banget. So, jangan lupa untuk berolahraga di pagi hari ya teman Pro 2. Kita cukupkan dulu di malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 tadi. Dan 1 jam ke depan Tifa akan sajikan lagu-lagu buat kamu di Jazz Music pastinya. Tentunya dengan lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di malam hari ini. Buat yang lagi begadang ataupun yang lagi dalam perjalanan, enjoy! Dan pastinya juga buat kamu yang belum bisa tidur, silahkan mendengarkan lagu-lagu ini teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, semoga bisa menghibur. Dan pokoknya stay tune di sini sampai jam 12 nanti ya teman Pro 2. Bye bye.

0: 98.4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus awal.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Minggu 17 Mei 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Ustadz Heri Budiono, S.Pd.I.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, hikmat, hidayahnya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau salat terlebih salam selalu kita diahkan kepada khutbah kita, teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Sidang pemirsa RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan tausiah tentang 4 amalan penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ayyuhan nas afsus salam wa animu tu'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasum niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam. Wa'adimu ta'am, berilah makan. Wasilul arham, jalin tali silat rahim. Wasallu bil lail wa nasniyam, kau melaksanakan salat malam ketika orang dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannata bis salam, niscaya kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Hadirin sidang RRI, pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan 4 hal, yaitu kita dianjurkan untuk menjaga dan selalu mengucapkan salam. Lebarkan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semua, yaitu wa'adimu ta'am, berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, yaitu kita menjalin tali silaturahim di antara kita. Jangan sampai memutus tali silaturahim, tapi hendaklah kita harus merajut tali silaturahim di antara kita. Ya mungkin hari ini kondisi perpolitikan sudah memanas, mungkin berbeda pilihan, bisa jadi kita tidak saling tegur. Tapi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling silaturahim di antara kita. Hadirin sidang pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karakter penghuni surga yang keempat adalah wasallu bil lail wa nasyam, yaitu engkau melaksanakan salat malam ketika orang lain dalam keadaan tidur. Maka ini isu luar biasa. Kita menjaga salat malam, kita menjaga salat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asaya ma'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Laksanakanlah, dirikanlah salat malam, salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Dan siapa mampu mengamalkan salat malam, salat tahajud, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan gelar, yaitu gelar maqaman mahmuda. Ketika kita mampu mengamalkan 4 amalan tersebut, maka dalam hadis ini Rasulullah menutup dengan hadis terdahulu jannata bisalam. Mirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: seberang, Pak.
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
5: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
6: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
5: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Produa FM.
4: Produa FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Produa.
6: Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Lama Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
2: Lama Pro 2 PT Utama Karya Persero mencatat pergerakan trafik kendaraan di sejumlah ruas jalan tol Trans Sumatera atau JTTS selama periode libur panjang akhir pekan kenaikan Yesus Kristus maksud kami terus bergerak dinamis, dan meski beberapa ruang mengalami penurunan volume kendaraan, secara kumulatif trafik harian juga masih meningkat dibandingkan dengan kondisi normal. PLT EVP Sekretaris Perusahaan PT Utama Karya Persero Hamdani juga mengatakan bahwa total trafik harian pada ruas tol operasional yang dikelola Utama Karya pada 15 Mei 2026 ini mencapai 111.072 kendaraan atau meningkat 8,41% dibandingkan trafik normal. Dan sejumlah ruas tol tercatat juga mengalami lonjakan trafik signifikan, terutama pada ruas tol Padang Sicincin yang meningkat hingga 65,84% dibanding trafik normal dengan total 3.534 kendaraan.
1: Info Pro 2.
2: Lama Pro 2, tahapan pendaftaran bakal calon ketua umum Pemprov Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Riau periode 2026 hingga 2030 resmi berakhir. Hingga penutupan pendaftaran hanya satu nama yang tercatat maju sebagai kandidat ketua umum, yakni Nur Azmi Hasyim. Nur Azmi Hasyim yang juga merupakan anggota DPRD Riau juga maju dengan dukungan kuat dari 9 pengurus kabupaten dan kota PSTI se-Riau, dan dukungan tersebut juga membuat dirinya menjadi calon tunggal dalam pemilihan ketua umum PSTI Riau mendatang. Dan anggota karakter PSTI Riau Syafruddin Majid juga mengatakan seluruh tahapan pendaftaran telah berlangsung sejak 13 hingga 15 Mei 2026 juga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh panitia. Ia menjelaskan setelah tahapan proses pendaftaran selesai, panitia akan melanjutkan proses menuju pelaksanaan musyawarah olahraga provinsi luar biasa PSTI Riau 2026.
1: Info Pro 2.
2: Lama Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

101,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, rangkaian Spada yang akan membuka kebersamaan kita di hari ini teman Pro 2. Tentunya di hari Minggu 17 Mei 2026. Dan hari ini barengan sama Risa Octavia akan nemenin kamu pagi hari ini hingga nanti jam 11 siang tentunya dengan program-program seru dan menarik lainnya akan menemani kamu. Oke? Dan seperti biasa untuk membuka kita di Spada teman berdua, kita bakal ngobrol yang ringan-ringan aja nemenin kamu hari Minggu ini ya, gak tahu mau ngapain atau jangan-jangan lagi siap-siap buat pergi ke CFD hari ini teman berdua. Semoga kamu juga happy dan selalu sehat ya teman berdua ya, untuk menikmati hari Minggu kamu ini. Ini adalah hari terakhir liburan after libur panjangnya teman berdua, dan kalian harus bersiap-siap besok kembali lagi nih ke realita teman berdua. Oke deh, nanti Risa bakalan baik lagi. Jadi buat kamu stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Taman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi Taman Pro 2. Kalau kita ngomongin hari Minggu ya Taman Pro 2, Minggu tuh kayak identik sama yang namanya rebahan ya kan. Terus juga scrolling TikTok kamu sampai kamu lupa waktu, atau kamu jadi bingung gitu Taman Pro 2 mau ngapain. Padahal sebenarnya Taman Pro 2 pagi hari di hari Minggu itu bisa jadi momen yang paling pas sebenarnya buat kamu nge-recharge energi kamu sebelum masuk ke rutinitas baru besok pagi. Apalagi Taman Pro 2, suasana Minggu pagi itu biasanya bakal lebih tenang, ditambah udara itu masih fresh dan jalanan juga belum terlalu ramai nih. Dan tentunya kita bakal ngobrolin kegiatan simple yang seru juga yang bisa kamu lakuin di hari Minggu supaya weekend kamu, Minggu kamu juga Taman Pro 2 gak kerasa sia-sia aja. Karena kadang nih ya, dengan kebahagiaan kecil itu datang dari pagi hari yang kamu pakai atau kamu gunakan dengan baik Taman Pro 2. Nah, kira-kira apa ya kegiatan seru yang bisa kita lakukan? Nah, jangan kemana-mana, nanti kita bakalan bahas bareng-bareng Taman Pro 2.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pernahkah kamu tahu apa itu Wofi? Kalau belum, sini aku kenalin. Wofi atau Weather Observation and Forecast Integrated merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, Wofi dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. Wofi dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, Wofi dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari Wofi dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

Sama berdua, salah satu aktivitas yang paling gampang untuk kita lakukan di hari Minggu pagi adalah olahraga ringan aja nih. Ya, gak harus ya langsung workout berat nih teman berdua. Mungkin jalan santai, atau kamu bisa jogging, atau bersepeda mungkin juga cukup banget buat bikin badan juga lebih fresh. Dan menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, aktivitas fisik ringan di pagi hari ini ternyata bisa juga membantu untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus memperbaiki mood kita nih. Jadi selain olahraga, kamu juga bisa nyoba nih teman berdua untuk me time produktif. Kayak baca buku, journaling, bersihin kamar, sambil dengerin playlist favorit, atau nyobain bikin sarapan sendiri. Ya, kelihatannya sederhana, tapi itu juga bisa bikin pikiran kita jadi lebih rileks. Dan buat kamu teman berdua yang suka suasana ramai, Minggu pagi juga cocok banget nih buat hunting kuliner pagi atau datang ke Car Free Day bareng sama teman maupun keluarga. Selain refreshing, kamu juga bisa jadi ajang quality time untuk kamu nih teman berdua. Karena ternyata weekend yang menyenangkan itu gak harus mahal, yang penting ya bikin hati kita juga nyaman nih teman berdua, ya kan?

0: penggunaan AC dan kulkas dengan bahan CFC bisa merusak ozon. Setiap kali kita memilih produk ramah lingkungan, kita ikut menjaga pelindung bumi ini. Berhenti gunakan produk dengan CFC. Pilih yang ramah ozon. Langkah kecil kita berarti besar bagi bumi. Jaga ozon, selamatkan masa depan.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering

dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Atau nomor 2 kira-kira kalau minggu pagi versi kamu biasanya kamu ngapain nih teman berdua? Apa kamu tipe-tipe yang produktif dari pagi kayak olahraga, ikut CFD, atau justru tim 5 menit lagi tapi ujung-ujungnya kamu bangun siang nih? Nah, tolong berdua, yang penting aktivitas yang kamu lakukan di pagi, di minggu pagi hari ini pastinya ya sesuatu yang bikin kamu juga mood kamu terutama jadi bagus banget nih teman pro 2 ya kan, sebelum hari Senin datang lagi. Dan tentunya dari obrolan kita pagi hari ini teman pro 2, kita jadi tahu kalau hari Minggu itu bukan cuma soal libur, tapi juga kesempatan buat ngisi energi dan bikin diri kita jadi lebih happy. Jadi gak perlu aktivitas yang ribet atau mahal, kadang cukup dengan bangun lebih pagi, ngirup udara segar, olahraga ringan, atau ngobrol santai sama orang tersayang aja ya udah bikin hati kita jauh lebih tenang sama berdua. Jadi sebelum minggu kamu habis cuma buat rebahan atau scrolling tanpa arah, coba deh kamu sisihkan waktu kamu buat ngelakuin hal-hal kecil yang bikin hidup juga terasa lebih sempurna tahun berdua. Dan itu dia obrolan kita untuk pembuka kita di jam 6 ini teman berdua. Dan nanti Lisa masih akan kembali lagi untuk temenin kamu. Jadi stay tune terus di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.